0: Datuk Seri Haji Ji berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan itu berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Selain itu, projek jalan raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan RM3.3 bilion. Perdana Menteri turut mengumumkan untuk menggandakan jumlah tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Bagi memperkukuh sistem bekalan elektrik, kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Senggaliut dengan kos RM204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi Belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakonan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dawsin berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penyelarasan serta ketelusan antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Selain itu, beliau menyifatkan pengumuman berkaitan pembangunan modal insan pendigitalan dan kecerdasan buatan sebagai langkah positif dalam meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam selain mengurangkan birokrasi. Peruntukan sektor pertanian menerusi Belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani serta pekebun kecil sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi MARA UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Widuriati Sumin berkata, keberkesanan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan hasil dicapai, khususnya peningkatan pengeluaran pertanian dan pendapatan golongan sasar. Katanya, kemudahan pembiayaan berjumlah RM1 bilion untuk usahawan tani serta peruntukan RM40 juta bagi meningkatkan nilai tambah produk pertanian, membantu pengusaha kecil meningkatkan pengeluaran dan memperluas pasaran produk. Peruntukan RM300 juta bagi penambahbaikan jalan ladang penting untuk memudahkan petani dan pekebun kecil di pedalaman mendapatkan bantuan, kemudahan teknologi serta khidmat nasihat pertanian. Kenaikan kadar gaji minimum dalam Belanjawan 2027 disambut baik pekerja sektor swasta dan golongan berpendapatan rendah. Kenaikan gaji minimum bukan sahaja dapat membantu menampung perbelanjaan harian, malah memberi ruang kepada mereka untuk memenuhi keperluan keluarga dengan lebih baik. Ikuti reaksi Laura Abdul Zulin, Nur Fazilah Fabila Muhammad Faizal dan Nur Fazira Soeharto.
1: Kita meningkatkan kita punya sumber ekonomi lah. Jadi macam banyak perkara yang kita boleh improve. Improve macam ekonomi seharian kan, kalau sudah 1,000, 2,000 tu banyak barang yang kita boleh dapat lah.
2: Boleh mampulah menampung kita yang berkeluarga, ada anak-anak. Dan lagi satu, jangan naikkan harga lah. Lebih kekal supaya rakyat pun tidak susah lah.
3: Kadar kenaikan gaji ini agar dapat membantu kita ini yang dalam sektor swasta dan juga dapat membantu bagi golongan-golongan yang berpoti macam saya.
0: Perdana Menteri mengumumkan kenaikan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Pesta Kopi Peringkat Negeri Sabah yang diadakan bersamaan sambutan Hari Penternak, Peladang dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 di Tenom pada 23 hingga 25 Oktober ini bakal mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records. Menerusi penyertaan teramai membuat kopi tarik secara serentak serta kehadiran pengunjung Pesta Kopi teramai, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata lebih 2,000 peserta dijangka menyertai aktiviti membuat kopi tarik, manakala kira-kira 4,000 orang disasar hadir dalam pesta itu. Pesta Kopi dijangka menghimpunkan kira-kira 70 pempamer dari seluruh negeri termasuk Sarawak bagi mempromosi produk serta perkembangan industri kopi masing-masing. Pelbagai aktiviti menarik turut diatur sepanjang sambutan yang akan diadakan di Padang Pekan Tenom, antaranya 200 gerai pameran dan jualan pelbagai produk pertanian, ternakan, perikanan dan pameran haiwan hidup. Sementara itu, 177 penerima dalam kalangan peladang, penternak, nelayan dan pengusaha getah akan menerima anugerah sempena sambutan HPPNS 2026 sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian anugerah atas kejayaan mereka mengembangkan dan mempromosikan program itu. Selain anugerah, keran dan bantuan akan turut diberi kepada komuniti nelayan darat dan pengusaha sektor agro pelancongan di Tenom. Program pendidikan berasaskan muzium perlu terus diperkasa bagi memperluas pengalaman pembelajaran pelajar menerusi penerokaan sejarah, warisan dan budaya secara lebih interaktif. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, pendekatan itu membolehkan pelajar memahami sejarah bukan sahaja melalui buku teks, malah menerusi pengalaman melihat sendiri artifak sebenar. Pendekatan pembelajaran menerusi pengalaman secara langsung dapat membantu pelajar menghargai warisan serta memahami identiti masyarakat. Beliau berucap merasmikan program Jejak Kembara Ilmu at Museum 2026 di Museum Tun Mustafa Kudat. Ucapan beliau disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datin Dr. Cleopatra Clay Asing. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lancawan 2027 ringankan beban rakyat. Lancawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Sekian berita tadi disunting Janyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Yuhuu, kita kembali bersama menerusi rentak segar edisi hujung minggu di pusingan yang terakhir, pusingan ketiga 10 Oktober 2026, hari 6 hari ini 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Muhammad Farid Isa. Selamat menikmati sarapan pagi anda yang sedang memandu. Selamat memandu, fokus kepada pemanduan anda yang hari ini memilih tarik 10 hari bulan 10 sebagai tarik istimewa anda. Selamat pengantin baru. Asik kan? Selamat pengantin baru. Happy birthday to you untuk anda. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki. Ialah hari ini macam cukup istimewa dia punya tarik. Sesuatu kan? 1010. Okey, baik saudara, seketika nanti kita akan bersama menerusi Rantai Si Celik, Santai Si Celik, terbitan rakan setugas DJ Atika. Jadi kepada adik-adik kita, jom kita ikuti bersama dengan Kak Tika dan juga Aimora menerusi Santai Si Celik di Kering FM. Hebat syoknya.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Celik di Kering FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
3: Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, dalam rancangan Santai Si Cilik, saya Kak Ika akan menemani adik-adik semua. Dan juga pagi ini saya ditemani oleh si kecil yang banyak cerita dia. Siapa lagi kalau bukan si Mora.
4: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya Mora.
3: Mora, kenapa muka Mora macam penat sejak ni? Mora dari mana sebenarnya?
4: Semalam Mora tidur lambat lah Kak Ika. Menyesal Mora tidur lambat. Mora lekat dengan gadget sampai tidak sedar masa berlalu begitu saja.
3: Mora, jangan terlalu biasakan diri dengan gadget. Kalau tadi Mora tidur lambat sebab belajar, mungkin Kak Ika boleh terima lagi. Tapi yang ini, jangan biasakan tau Mora. Tidak baik juga untuk kesihatan kalau Mora ni selalu tidur lambat.
4: Baik Kak Ika, lepas ni Mora janji tidak akan buat lagi.
3: Baik Mora dan juga adik-adik semua, apa kata kali ini jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Ija.
5: Adik-adik, dalam hidup ini ada beberapa perkara yang penting tidak boleh kita lupakan, yaitu rajin belajar dan sentiasa hormat kepada orang yang lebih berusia. Bila kita rajin belajar, kita sedang membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak semestinya adik-adik semua akan terus beroleh kepandaian, tetapi usaha yang berterusan akan membantu kita menjadi lebih yakin dan lebih berjaya suatu hari nanti. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih berusia daripada kita, kerana doa, nasihat dan pengorbanan mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mereka marah atau menegur bukan sebab benci, tetapi sebab mereka sayang dan mahu melihat kita menjadi insan yang lebih baik. Untuk adik-adik yang di luar sana, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga adab dan hormat orang di sekeliling kita. Ilmu akan membawa kita ke arah kejayaan dan adab pula akan membuat kita sentiasa dihormati.
3: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan, juga pendengar kita pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini kita mahu dengarkan bakat daripada adik kita dalam rancangan Santai Si Cilik. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
6: Nama penuh saya Christian Kedrick Sroni. Angka giliran saya 006. Asal saya daripada Mesoroi Ulu Suk. Tajuk lagu saya semalam,

0: Wah, hebatnya adik kita hari ini kan, Kaika?
1: Betul tu, Mora. Setiap minggu kita akan dengarkan bakat adik-adik kita. Jadi, untuk adik-adik di luar sana, jangan malu untuk kembangkan bakat adik-adik semua. Kaika sebenarnya bangga tau dengan keberanian dan juga kesungguhan adik-adik semua.
0: Betul, Kaika. Adik-adik semua kena tampil berani untuk menonjolkan bakat semuanya, ya?
1: Ah, pandai pun, Mora. Betul tu. Baiklah adik-adik semua, juga pendengar kita pada hari ini, terima kasih kerana sudi bersama dengan Kak Ika dan juga Mora pada hari ini dalam rancangan Santai Sekilik. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
0: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu hadapan.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sekilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sekilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sekilik setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

0: bertanam dulu, bah.
1: Baik, jom kita sebelum beribu kita sapa rakan-rakan kita di ruangan Facebook Keningau FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Dindi Keningau katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di mana jua berada. Hai Timogon Rana, kan sayan rasa suap, dia bilang kan sayan selamat pagi Atan Tanau, Atan Tanau Raiti. Terima kasih Maria Johan. Hai Higgs, hai juga untuk anda, selamat bertugas, sihat dan ceria selalu. Itu juga kita harapkan untuk anda, semoga ceria dan selamat berhujung minggu. Selamat pagi semua DJ Kening FM. Poinka, dia bilang si Ipol Eric. Selamat pagi Ipol, apakah baru sudah sarapan ke belum? Anda jenis lain, selamat pagi, selamat bertugas di hujung minggu. Terima kasih, selamat berhiking. Brilliant Fortune SB, selamat pagi DJ Kening FM dan

Selamat pagi kepada semua pendengar setia si Abu Bakar, Baba, Roni, Kisin, Gedulai, Pablo dan yang tersayang Monica. Wow, Monica, Monica, bila berjauhan engkau sentiasa di sisiku. Wah. Jiwanglah amankan, kalaulah cukup membawa beras, ada rezeki dapat menggulai, kalaulah hidup bekerja keras, usaha menjadi, niat pun sampai. Oh begitu, selamat bekerja, selamat berusaha, selamat bekerja keras. Ah gitu kan, buat DJ jaga diri, hasil pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Ayo jom terus berhibur bersama dengan lagu ini untuk anda. Lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabahan ekstra hujung minggu.

8.40 mengambil 8.41 minit pagi hari 6. Teringat siapa tu? Yalah, mungkin agak jauh anda, keberadaan anda ada di Kota Kinabalu kan, keluarga di kampung halaman di Nabawan, di Tenem barangkali, ibu bapa di kampung, saudara yang tinggal jauh atau sahabat yang sudah lama kita tidak sapa. Kadang-kadang kita terfikir, nantilah saya telefon, nantilah, niat hati macam mau hubungi, mau bertanya kabar, tapi anda juga terbuat-buat bila sibuk dengan rutin, niat itu tertangguh lebaran. Apa kata hari ini, hari 6 ni, kita luangkan sikit berapa minit untuk bertanya kabar. Tidak perlu tunggu hari jadi ataupun ada urusan besar. Mulakan saja dengan apa kabar kan. Tanyalah perkabaran saudara jauh kita. Lepas tu dengarlah cerita dorang. Mungkin ada cerita tentang kebun, tentang anak-anak ataupun ialah apa saja yang menjadi topik perbualan anda. Kalau belum sesuai untuk menelefon, kirim mesej ringkas pun okey. WhatsApp lebar, ada teknologi moden, gunalah sebaik mungkin kan. Teringat kamu hari ini, semua harap-harap semuanya okey. Apa khabar ni pagi kan? Kita tanya khabar kepada rakan-rakan kita, kepada keluarga yang nun jauh di mana saja. Pendek sejak ayat tapi boleh buat seseorang mungkin tersenyum kerana tahu dirinya masih lagi diingati, masih lagi di hargai. Bagi anda yang sedang memandu, tunggu sampai berhenti di tempat selamat, barulah anda bermesej, barulah anda telefon kan. Satu khabar kecil boleh membuka semula ruang untuk bercerita. Mana tahu daripada sapaan pagi hari ini, kita dapat sambung ketawa kita seperti yang dulu. Di Kering FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, pertemuan kita berakhir di sini seketika rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun akan temani anda 9 hingga 12 tengah hari. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita kongsikan, juga informasi semasa yang kita kongsikan kepada anda juga dapat memberikan manfaat. Jaga diri hati peribadi, sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita. Bye-bye.

0: Sinau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke siam ke sabun. Bisa majam ke pedam dua tamaga.
1: Yang pai kau dah bai na jirin mengamalu di kayu in keselimbahan na bara sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ke

Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Salam Malaysia, Ahmad Dhani ke Pi Serangan ke Saban. Pi Selawat Wagu, Mada Tiga Selimbahan, Baros Dusun, Kena FM, Tadau Baina, Tadau Konam. Pi Anda Titi, Kehapat, Tulan Kehapat, Tahun 2002, Napada Manam. Sampai kau aku dah kau Saban Bina di Jajirin, Mengambalut Kayu, Selain ada Telur Jam. Tak ada jam kau siam kau Saban, Gisemar kita jam kau pedem dua tengah dau. Apa gede yang usia untuk akal kau datmi yang paidahai. Iti da Radio Kena FM mantar beri jam kau nam kau Saban di Tenu. Sampai kau di JX, Pena Pulau Musti, Keselimbahan, Berasa, Temelayu, Selain ada telur jam lagi. Tak ada jam kau nam kau Saban, Gisemar kita timpu jam kau siam kau Saban di Tenu. Tentu ada tak nak roh kau dat kepailan kiguna. Menegi sining-sining pangalisa ginawa ay salasuway tu hitin da Radio Kininga FM. May aditi frequency siyam na buna mapatitik turun megahes kina FM hebat syok niya. Apagulidi musika toko dati minamangun tu na nantokodit kilidasan dat ka Saban Baina. Nantokodit kidatakad mamanaw langan mayigit kabang mimbaras tadung maningud mata mangintang talinga makinangaw. Menegi pamusarahanam ginawa ditalidas kapiyadat ka Saban Baina. Om kumadi ko di tapi asa nangat kelidasan tinan kada di ko iluay mayro badukutur idualay pengobatan. Om kakal ko dadat mga balut dahagi samar kita jam ka badam duwa tanga daun ti tu bay na ti. Araka guat pipirat ababayan nulo ditid konti ka Saban Baina. Kekal kasari ar kita jam ka siam ha badam 5 minit ka Saban kalambusi ti ruputan ka ngoyong-ngoyong tawan manta ka tiyadaw bay na. Malan ko nagi papalamus sa katang nagata ar kita jam ka siam talun ha pad minit na teno tapi na eh. Mari kita jam ke pada misa ke Saban Megal kasari ke lembus kabar teniba tadau baina tadau ke 6 kem megal kasari tepi nai. Mari kita jam ke pada misa pada 5 minit ke Saban arti tak babayan kanau mimpanau. Amsai kapa bayan inulutid konti ke Saban Baina tentu nadat peperang kudat kepailan kiguna. Am nagi sining-sining pangalis ginawa ay sanasuway. Tu hitin ada Radio Kenya FM. Maya diti frekuensi siam na bernama patitik tur megas Kenya FM kuhoy aramay ba. Maya diti jam ko siam 4 minit ke Saban. Mila ko nagi dapatan pasan maya diti WhatsApp Kenya FM. Ay isa-isa siam 5 walo siam anong walo anong walo. So ay kamila ko nagi na maginaudahay maya dat RTM click. Kadasan na pa RTM click. Tanda ada teman aku dong dahai hiti dar Radio Kenya FM. Apa dah rumah tu timpo tapi nai? Sedang dah makin anggota kau sining penarimpuk sunu anda ke Saban Baina. Iri nasingin pengitan ku tongus tumalib. Pengitan ku tongus tumalib. Am negi dautis gokit. Tempinai kelangadan. Kenya FM. Hoi aramai ba.

0: Tongol, sining-sining dusun Tongolumbis.
1: Kapal Kinabalu, siang na pa dumapat titik turu megahertz.
2: At ilapos makinabalu, sining-sining pangulis sa Kinabalu.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke pedemdo tang adau kuy aramai.

Kenapa yang sini mata di JD Arifin Kosin Dual Pagulu di Narong Utokol Sining Penikianuk ya. Sini mata di Koyokmen Taika Sivista Dinan ku milang bilang menikuti taten meniti jam kosiam apa atau pedam turu minit ke Swaben. Harti kepailan kia karet diti kanayanan dat kepenolodan derhak tada obayna. Hara dua kinainan, kinainan dapat kumaisa kahit Dewan Serbaguna Kampung Banjar Kaningaw. Takatimpo na di jam ko 8:34 minit kasaban, gisa marikita jam ko padam 2:34 minit talib tangadaw. Kinainan dat kumaduwa na pangahit Dewan Masyarakat Kaningaw, tarabay na nagi tapinay. Jam ko 8:34 minit kasaban, gisa marikita jam ko padam 2:34 minit talib tangadaw. Kadalihway na kita daw swab tabinay harakagudu at kinainan dat kapanalodan naraha. Isa na pangayitid gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tuhan Baru Kaningaw. Jam kawalo 34 minit kasaban gisa marikita jam kapadam 2:34 minit tadib talib tanga daw. Kinayanan dat kumaduo na pangahiti da bataras sa pamakit Bandar Baru Kaningaw. Katimpon na jam ko 2 sa serapan gisa marikita jam ko turu da tatuang da tadaw swab kya. Kanak piat apat kinainan kya penelodan darah tadau baina Dewan Serbaguna Kampung Banjar Kaningaw menegi Dewan Masyarakat Kaningaw tadau suwab di gereja Katolik Kampung Tuhan Baru Kaningaw kumbadu na pangah di bataras sahai pemakit Bandar Baru Kaningaw kaliwa itu pinay harat apat kinainan dat kepenelodan darah kya tadau baina menegi tadau suwab insan pagwa pi senang kasaban. Kumari ko di katatano tika selimbahan baras dusun kena FM tado bayna tado ko enam kia. Tapi anda titit kahapat tulan kahapat 2002 pada menam harap kita temuan penenggiti dua tas tokor apin apin. Lansan dadat amis ngingis nakano tika nakabalih dat ihuman na kayo. Masadang dat tumilamus tako dat maginang otago dat dua siding misusuhut. Sining mata di tinimungan sendoton. Ritandot Sondoton Sutan Kagus Sining Matadi Husin James Madating Kaposian Osadu Piswayan Keninga FM Kuhoy Aramaiba.

0: Magnangaw kasalimbahan Boras Dusun, Kiningaw FM.
1: Na ayoko yi Raymond Majuma at Rajiv Guran. Kasalimbahan Boras Dusun, Kiningaw FM. Siyo kong aramay ba?

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay bot.

Jam kapat 5 minit kasaban iti dakanan takaw harati tapasan narmit ko mantadi ti the WhatsApp ken FM kya mantadi Elvia Samay Paran. Elvia Samay Paran, hello kopi sanangan tadaw ko anam DJ Jirin tayo ka DJ Boy DJ Ceria kasi bisa mengundang senyum sampai ke telinga kasi amo na kita at milang magawit na kay Raksan Diri kasi karang oda at bulatak ni DJ kasi sanang siyara milang mimbaras murut pakago kasi artis sabahan sedangkan dat papalan garanja jor teknik na FM hebas joknya na kopi-kopi ka na DJ ka oh na kopi-kopi na DJ no pag yan. Hello, insanan dat kamulatan it kani FM no kabar kapisinangan dat kasaban sanda dat pengkakal dat amis ngingis wapos tipu sigaw dat pasan-pasan pinatad mantad dat kamulatan sari makino dat kani FM insanan dat siaran Melayu Dusun Murut saya kali arin ni majanun silif angon ka marumbay Gloria Jontan, Aileen Kemabung, Runang, Skim Tomani. Salam pemulutan kakal, pengempus kasihan. Yang kurat koi anda. Jadi kayo, tanda pengaku, senang tamu datawan kasihan. Untuk madika DJ Jirin, info di pembahasa senang. Apalagi sining-sining data senang kasihan. Habis senang anda, papatian lambus, sat keraja, kakal, dat pengis. Good bless kasihan.

Mama dia tu jam ke 40 minit ke Saban bagi nak tepagul sending. Sending mata di Lex Ben nesin doalan ko. So tu aku sending mata di David Bantal Kogos Tebuk. Kogos Tebuk toh kena FM ko hari aramai.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara...

0: migampot. Sikul nga kalahit isabah mantagwango mayat pisokadungan dat perintad pagun Kementerian Pelajaran, KPM. Tumano di Menteri Pelajaran, Sains, Teknologi, dan Inovasi, Datuk James Ratib, siam na pada menang projek mamasad palanon, anam na pada melimat projek mamasad wansayon. Lima na pada melimat projek na pongono, niyang pahit ginumut tayo sanan kapobian projek sikul na kalahit na po. Masa ginumut 4.5 bilion ringgit, mantok palan Malaysia kaha pada miso, kisom palan Malaysia kehubungan teluk. Sumigampot.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.

Itu mulai bersama sini dengan tadi Friends Jekyll Joseph. Kau guli tulan mikat. So, kau sening tadi tidak mengandalit. Apa rumi tata bang negi Fredolin Echel. Semandak bulu silau. Kan ya FM koi aramai bajam. Kau pada mana minit kesabar. Kakal nyapai dahi tidak radio. Keningan FM.

Artit, apa kehilangan kia karetitit. Apa meremitan tadau spot watas kepemeremitan tadau spot pegun nayatan bagian pedalaman atas 2026 kia. Pada udah tadau baina ke hapan tulan ke hapan tahun 2026 kapian data tadau ke 6 tadau baina tapi naik nakatimpon na di jam ka 6 kasaban ditin ugi sambar kita jam ka 5 sa sadapan kaya na napangahitid kompleks spot kaningaw pagiraman pahimagana di tayang berhormat datuni Muhammad Nazri bin Zawawi Adun Liawan kaya. Man tadi ko maadi ko di harap timpo da tanaw bainak ya. Bila ko da termikat hiti di kompleks spot keningau. Bila ko da termikat ta bainak. Teka tangga dong ah bila nagi kita pinay. To apa bainak ti apupusan gisam bar kita jam kelima sesedepan di tanaw bainak. Karena titik ke pemerimitan tadau spot pegunayatan bagian pedalaman atas 2026 ya. Pagkirad man pahimagana di yang berhormat datuni Muhammad Nazri bin Zawawi Adun Liawan. Amtum lamus kepailan tay ke pagilangan karet ditit kapamermitan da tadaw apresiasi tabika taska kemas watas keningau tahun 2026. Padau da tabadam siam tulan ka pada misa tahun 2026 kapian da tadau ka apat. Katimpun da jam ka turu ka saban gisam mar kita jam ka lima sa sadapan. Kaya na pangay ti Dewan Masyarakat Keningau kya. Kada da kayo lihway tapinay tulan da dumantal kya. Hara da sembulan pem lebih kan tadi tapinay. Sembulan pem siam matadau. Itit ke pemerimitan data dao apresiasi tabika taska kemas watas kenyau tahun 2026 kapanau dat kantak da tabadam siam tulan ke habadam misa tahun 2026 tapi anda data dao ke apat ya tai ke hari Kamis katimpun da jam ke turu osaban gisam marga da jam ke lima sesedepan kainan da pangaiti Dewan Masyarakat Keningau. Tadi di kumadi godi kehempit atau babayan di titi binai. Alasan tak ada korang hong kepailan di. Tapi ke alasan tak korang hong dat pergilangan di titi binai. Maidat atau ko berulang mila negi dat mengulur dat timpu pengulur dari kita timpu di titi. Alala mayu ku pangarangkat kanga. Alai pom minan nah. Pasalimbo na hiti radio on mila ko dat mengulur dat timpu ya. Aisa na alasan baik aisa na panakasabab dat alala paina ako naging nakarango ka nga sambulan pamulabi ang pagulod ari kata titimpo nga man yan pahabara man tadi ti da radio kini nga FM kya aisa na panakasabab kya tapi sedangkan kesabahan di JJ lalagatan mimbalatak in konti kini FM kuhay armay boh. Yahi Dennis to kudu kudu saraya pisuk-pisuk kebiasaan kesabahan kumatain salan tamalut.

0: poros de sol, Kelinao FM. Karanahan may frequency 94.7 MHz. Kelinao FM.
1: Karaniwa ito pinay arkata at ay jam ko benimisa ko saban na kalambuso at kabartan iba harap o timpo dat maginangudo pa kanta sinink ya mukha na lagi lihwa ito pinay arkata jam ko benimisa padam 5 menit kasaban na at kasaban may na arti tapabayan ano haming panaw ang manamot di kayo dat papalan karajan ang manamot dat maginangudo dito radio kini FM. Taika nama-nama di kau dat minting wangis. Taika pondorangi dua lay. Kanu suti-suti dat ada obain lagi ya. Ada obain amni kita ada swab. Ama itu kau getang timpo dat kondorangan dah kayuk ya. Da tami yang baik dahai amni gi makin awadai hiti radio kena FM. Nama-nama tadi dat memurusi dat kinayanan kia. Taika memelepi-lepi dat tangga bangkat-bangkat. Taika memupuk dat tangga bangkat ngin sendatai bawang. Taika nuno pa man da kayo kya tim baba da tadaw baina lansan ke panau da ta sa senang kya ter nang aya karaja tu binai ati lundusan ngawe ta karaja karaja di ta nai doanan di pipir tal pipir tadaw di nakatalib kya antang kangau gumut gumut temudat kambit-kambitan taika gumut temudat pamalhawan taika gumut temudat karaja kya. Anak kita timpu kondangan tak tahu baik nak, mai itu kondah gatang timpu dat kondangan tak kau kia, nyampai dat puru paganakan amnagi keraja keraja di medonan di pipirat tak tahu nak talib dia. Alasan ada tak pengoh keraja tak tahu baik nak tu binai, haram mangansar dia. Mangansar tu binai mengai pepering tak kau ulu am mengai kagu wakawam. Palajong dat nugardi palajong dat tiang kya tay ka terigih tiang kana paboras dat malayunga terigih ka beras dusun kya amay toko palajong at aman toko palajong at iterigih aman toko agatay kya tay ka pagasan toko itanga pering tay ka ulo ang guna sebagai dat isa at panakatansar. May dat ako suang karabaw, may dat ako suang at ng sapi, tayo ka kambing kya. Tayo ka pananda na gidat sabay paulitan na tanak kumatisam disa kya. Yan datan datulon to binay kya. Mamat, maginang otoko dua sining misusot kay si di Joseph. Siyaw na sindulan ginawa no. Nagisutan kagus sining yung manta di paper match eh. Matay patay damasi. Kena FM, kuhoy, aramay ba? Apa pusana dua sining diti orang tahu kabar tini bahari kata jam kau beri misa kesuaban. Akhirnya FM kuhoi aram mai bang.

jam kau bermisa ke Suaban. Assalamualaikum kopi senang ke Saban Beneti Kelamus kabar teniba mentok tadau baina ke hapad tulan ke hapad tahun 2002 pada menam pelembusan ku Hajirin Mansur. Program Filos Sabah Maju Jaya SMJ platform popo sigampot kepimpinan Timpu Dumontol Sabah. Tumanud na pili ako na poko memeruhang awayaan nga mengigit nagit tungungan popo bikumad pembangunan pegun. Bai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G Haji Nor Minoberos program dila perlu papaharo tutu manud nyampai pemusarahan di Terenong ki ketumbayaan takawas maid memeruhang keperluan Timpu Dumontol Sabah. Neberes disia id majlis kepatunian watika pelantikan fellow SMJ 5 Aiza id Kota Kinabalu. Nama jela Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Spot Om Ekonomi Kreatif I Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minoberas Talu Naha Pedam Anam Tutu Manud Nepili Mantad Pegikira 200 Permohonan Naramid Pemilihan Tutu Manud Nawonsoy Serait Penapisan Latihan Simulasi Tutu Manud Fellow SMJ Pegului Di Pinapa Surat Kadar Keraja Hatus Pihatus Mantan Program Dila Nekain Tutun Di Tahun 2002 Naha Pedam 2 Hasil penariukan mantan persidangan sempat menggunakan Borneo kuma iso kuma dagangan penariukan ekonomi penguludan Big BIM 2026 timungon sebagai dintangan perintah pegun insuang kepaharaan dasar pembangunan Sabah. Petunud institusi pisaudungan perintah magigian ikrar I Dr. Zainuddin Sabu Minoberas hasil penerukan kepentalangan persidangan mila pepabit kumad kepaharaan palan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.Aisa. Mantadila pengintangan mantad bagi suai sektor perlu diintangan kumad dasar kapa panahai po mai penariukan amu otingkod sebagai wacana. Nambadila penarikahan Big BIM 2026 I Profesor Datuk Dr. Azimuddin Bahar Minoberos pisagodungan miampai University Apangkal maid mengintang kapal panahai maya tainsanan. Pengintangan kataha komad penariukan gunaan ki asas keperluan ataupun perintah industri negi magigian. Big BIM 2026 papatimung mabid magi suai sektor insuang inggisaman papagirat jaringan penariukan pisagodungan miampai institusi akademik perintah industri Industri negi magigian. Lebih dua luna pad piatus mantan isa titik isa apatriong as ahli KWSP in Sabah kiharad simpanan sekuri-kuri mantan RM5,000. Anu amu konsisten mencarum panak sebab pemegempian seriba lelebih pa pepohempit kukumaraja sektor amu formal. Patunud KWSP Wilayah Sabah Amtanapi Semperuan Labuan I Muhammad Fadil Sarihan Minoberas Kawoya Andila Pegumbalan Id Suang Mengintong Ahli Kiharo Simpanan di Kabagal Serat Bersara Muhammad Fadil Nerubaan Id Program KWSP Miampai Rakan Media Rakan Strategik Id Kota Kinabalu Id Kawoyan Kehampit Minoberas Minoberas isia 2.500 noh minamansai penamaan. Ali Pinasarau dat memansai teka mengemas kini penamaan maid menginggaan pengeludan tumungkus sekiran keharo kina patayan. Proses penamaan baina milad kapanau in suang talian. Magalai kasiliu teka abuyukan in cyber usahawan lebih pa konduan pinasarau dat kasasarid mingat-ingat ang papaingkas kapailaan kausinan. Penarikahan Persatuan Usahawan Bumi Putra Malaysia Sabah I Nurani Sulong Minoberas yolo nga pinasarau dat lebih mingat-ingat mengulud dagangan transaksi pidagangan. Timpu dilo nagi
Papanaw program kapurimanan, katingaligan, kausinan, mayd maningalig pidagangan, mantad sandikit pambuyukan. Nabara sa iti sarayid program jelaja, bulan literasi kausinan id sandakan. Program malajaran kausinan dilo, alansan kanu, kaingayo, id paintong kapuatas, mayd mangintong magigiyan kanu, kabar o tapot. Dewan Rakyat pinulus rang undang-undang RUU takanan pindaan 2026 may papagirat katingiligan takanan am nagi maningalig kalirasan magigian mantad risiko takanan di kadaat. Maya beberasan media di pinasaliwan Kementerian Kelidasan Malaysia KKM pindaan dila kampay na pipira lang miagal ka papagirat paningiligan kakamot ka kapiralot miyampay takanan ang nagipapagirat kuasa produk takanan dit kaligan kumad kalidasan. RUU ID kaintalang dat Menteri Kalidasan i Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad i mitingan kumatalu pangal kalima paliman ka hapadam lima. Pengiwaguan miagal ka kapagiratan paningaligan kumad kakamot di miralat miyampay takanan kampay na sarong tangan ang plastik pamalapot takanan dit pagulo idi amu o tingalig maya tainsanan. Suay kairi kabar dit kahumpit milad kaharo kahabar kumad tulun ginumuan miyampay amu tagal magandad penuhuan dat makama. KKM nga manganud pangintangan kumad kapagiratan kaparagatan kuasa am nagi panaryukan kawagu kadar penalty maid mangintang kapapanahay kumad kapitulusak undang-undang katingligan takanan kano kapanaw miyampay dit labid akita. RUU takanan pindaan 2026 dila katilambus pagibabarasan i Dewan Pagundat Penggal dit Mirad. Bagi kira 205 nahapad mananangkos elit ki kamilaan mantad suang amlabus pagun kanud panisan katahanan in suang Mount Kinabalu International Climb Baton 2026 kahapadang walu tulan kahapad diti. Menteri Pelancongan Kawasanan Koyunan Sandad Idato Jeffrey Arifin minabaros edisi ke telun hapadam telu dila katanud mananangkos mantad Jepun, Filipina, Singapura, Australia, Italy, Rusia, Spanyol, Amerika Syarikat. Lebih kagayat, Climb Baton, tahun diti ke silid pegialaan ke hapadam turu insuang Meryl Skyrunner World Series di Papua Timung ke hapadam Siam, pegialaan id hapadam dua pagun. Perikira dua napad atlet siri idi, magiala insuang telu kategori utama, miagal hukusai elit, kanduan elit kusay veteran. Inka na kapar tiniban uludi Hector Zamit ang pinadalin ko Montok Kosilimbahan Boros Rusun Kininga FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baminkan opiat pada nungkungan di tepi nani na selawat takaw dat ka sabat benanti am it menanu na po ponia diti nuti nga orang-orang ko dat miagalat arap piagalan dit magagung dam iren maturik ya iren na panga pangagung dat mantadi dang ko
1: dang kero kat
0: da mantadi temunan kia am nawit iri diti pemilan kagumana iti kampung iti hari matut kailan mo mansay dat tongkungan suai ka iti ala kasari tulun suai kailan mo mansay ingka ika apa kia am suai ka tongkungan harap agot kailan ilan mo mungun eh
1: ingka
0: no no gayet kamu kamu yang nudit
1: bungkau
0: bungkau kayak lo kok
1: kayak darwa no
0: kayak alala harus dati wilayah deringan neliwan ku mengawit bami kan kopiat pagi ruruman tahai kuma di tepinai pius pius bansau kia posisi kau kuma di kan tepinai nupak agot atau ika hidang apa agot pimpinan takut minggu dah betul kada lihwai mana kita dah ke 6 jam ke habis misa habis 5 minit dah ke saban hina kau pedamat.

pagi lang ay iti takarait dat ka panuladan darahak ya. Kininan dat ka panuladan darahak. Sebab dah dahar magilatin, okay? Tapi nai DJ siya ragayin manulod darahadi kad siya kaya. Pama tanaw pa ina, tapi nai hara dua kinayanan kaya. Kinayanan dat ka panuladan dat panuladan darahak kaya. Kinainan napad kumaisa nga hiti dewan sarbaguna kampung Banjar Kaningaw. Nakatimpon di taajam ka walu tulun hapad minit kasaban. Gisam marita jam ka badam dua tulun hapad minit tangadaw datadaw bayna tapinay. Kinainan dat kumaduo na pa nga hiti dewan masyarakat Kaningaw. Katimpon da jam ka walu tulun hapad minit kasaban. Gisam marita jam ka badam dua tulun hapad minit tangadaw kya. Talib tangadaw. Karena kepia dua kinainan dah tadau bayna tapi nai hara dua kinainan kinainan dah tadau swab napa tapi nai ingkana kita tadau swab kia tu dua penagi kia kinainan dah pinahara titi peneludan darah kia kepia nai titi tabada misa tulan kahapat tahun 2002 na pada menam kia kinainan napada toko maisa tadau swab tapi nai ngahitid gereja Katolik itid kampung Tuhan Baru Kaningaw kya gereja Katolik kampung Tuhan Baru Kaningaw patimpun da jam ka 8 38 minit ka saban gisa markita jam ka 2 38 minit at talib tangadaw kya kinainan dat kumoduo na panga tabinay ko nga week kya itid Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Timbun na jam ko 2 sa sadapan, gisamar kita jam ko 3 da tatuang tadaw suwab, ya. Mantak na at kapelan, sugto kagok, ya. May dit, gardi. Ita na alingan, ya. Tadaw bay na hara 2 kinainan, ya. Iti Dewan Sarbaguna Kampung Banjar Kaningaw. Katimpun di jam ke 8 38 minit ke saban gisam marita jam ke 2 38 minit talib tangadaw tadaw bayna tapi nai tadaw bayna penagi tapi nai kinainan dat kumoduo na pangay ti Dewan Masyarakat Kaningaw. Katimpun di jam ke 8 38 minit ke saban gisam marita jam ke 2 38 minit talib tangadaw minta na pangay tadaw bayna tapi nai mantak na tadaw suwab kya haro dua penagi kya at kinainan kinainan dat kumaisa na panga karetitit kinainan dat panalodan darahak nga hiti di gereja Katolik kampung Tuhan Baru Kaningaw katimpun da jam ka 8 38 minit ka saban gisam marita jam ka 2 38 minit da talib tangadaw am kinainan dat kumadua

Gi dua kinainan lagi dah tak ada swab. Karet di kinainan dah pedang luar dan darahak ya. Taika menganurahak, taika kinainan dah menderma darah ya. Umar lagi di hari timpu tak ada swab. Arigat kono dah dua kinainan di tapi naik. Taika narigat temato timpu dah kayu dah menelur darahak. Arigat kau hiti dua kinainan di ti. Pada jam kau apa di misa telun apa dam 4 minit ke saban. Senang datu melamus tau kagu makinango dua sining misusut sinding mantadi Saloma. Rumah pitan keadaan amnegi Tom Kudus makiampun aku. Pada jam kau apa di misa telun apa dam 4 minit ke saban. Kini FM kuhai aramai ba.

Kan tapi yang sini yang tadi Tom Kudus sama Kian Pundaku. Jadi nak orang untuk sini yang tadi Saloma. Aroh pitong keadaan yang mana kita tahan meniti hajam kabar bisa apa tu pada mana minit ke Saban. Amarti pasan tahurinak ya. Mantadi Andong Juni Slime. Hello DJ, kapisan ko Saban tadi tabi pompad minggu lalagatan mimbalotok ya DJ kasiya. Kirim salam kanto na po kumatain seran tamalot kina FM. Kada kau kada lay minsinidang kanto DJ. Ito alasok ko piyala tadaw ka. Tapad ka piya. Amiriri na pasan ko baina pun siko DJ ka. Pun siko ni kumadika Andong Juni Slime. Karena pihak pasar mata di Andong ya, kepesarahan mata di Andong Juni Slime, kemudian di Haro Karajain sa Labus ya, Labus kau mata ada tua lay, kada kau kopi ya, kada lay ada bagian silang ya, kita min sini dang ya, atau alasuk kopi ya tado dah terbaik nanti. Dan lebih pihak di mga kanda tubat ya. Segera datang palangan nga oh orludan kago kita pinay amkasar itu kodat minum dat tuaik tapi nay may dat papatamis datinan mga mabainati jam kong habanin sa apat o padam turun minit kasaban pampad-pampad na kunikan tagas limahan boros dusun kena FM tarau bainak ya pian natitit kahapad tulan kahapad taun 2000 udo na pada benam tangkiadan ko kayo dua sining misusot mata di Robby J. Harap yang belutan, harap pitong keadaan. Amsut kanggu sining mata di Petrus Kintiong. Penambatan di Cecilia Taika Jenny Peter. It right handed Sumandak apin-apin. Sampai lebih senang na makan tangadaw. Kumadi ko di masa-masa makan tangadaw. Da timpu diti. Senangan da polian mata di papanahan. Kumadi ala di masa-masa itinalanan da polian mata di papanahan. Pada toko kelingai da tamanamang dat kelidasan toko menikit-ikit tadau. Ada lagi kelingai da tamanamang dat ketinggali gantinan kia. Am semuali tembalut pakaraja tadau bainak ya. Di jeza keselimbahan bersemurut. Intu rajam kua perumro tangan waro sabai rajam katalu ramai. Pagaya manta kau monso yang ada lagi lihwai da keselimbahan bersemalayu manta ada jam katalu sedepan. Isa marketa jam ko turut tetua. Kita senang mai toko nah. Papia sebagai isa pemitanan. Isa tunsuyan toko om negeri dan toko dot lebih pantai. Isa mukabi selat kago mentadah di jajirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hina ko padamat.

0: Anche Ningo, Raka Ningo FM Into Ramon, Raka Saluran, Ragu Numurut Pagayaman Takau, Monsoy Ningo FM, hebat upshotnya.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Assalamualaikum kan saya ndak oro itu nak suku takan ora oro ka onom ra minggu itu. Yo hino opor hari bulan sila ka opor ruang hari bu ruang opor amonom. Hondo ruang opor ambalu rabil akhir. 1400 apat nga opor ambalu hijra. Ampa kakak ko sana pola jam ka opor amro apat nga minitra takan oro. Pa kata ka Islam para lan ras sembahyang fardu zuhur libung keningau am ahondo ra libung intokono. Kan saya nanti ngasih ramayun pak kakar Baino akai karako di Jezara Oro hitu Raka salulan rahu numurut suku rajam katalu ramai Ampa kakak peli rai miyun angita rabilin muyun Mayra whatsapp mai Ran numur loho sa siam limo balu siam Onom valu onom valu Amroi sakaya ramo am angkini ngotakara rimbai rimbai nomor radio kening FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu

Ya pa hakaka lain no kai kala ko DJ Zah Rayus ase simpung amarang ramai yang raka salulan raho nomor roda oroh itu sukura jam kata lu ramai ampa ing kuanang ada ranganang karajara rai tuli raka salulan raho no Melayu rentak segar DJ Hex sinu malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam ra sesuau Amsi nu munuhin nawah urangan nang karaja di jajirin ra kasalulan rahuno desun kuhoi aramai bo indra jam ka siam ra sesuau sukura jam ka operam roh rarai tuli Kan zenda dan tangan waro ramyun paha kaka Paili remi nangi tarabilin mo yun, mayara WhatsApp, mayra nomor loho sa siam limo valo siam, onom valo, onom valo. Amres taka ponting es, amang kini ngotaka pura ruo rimbay, yohino rimbay, nakaulira mondolong rimbay ri Marcellus Joseph. Amrimbay intori duani sariu, guang salingo-lingo. Rayu sakaira mora kasalulan rahu nomorut bagaimana takau, monsoy.

Ya ba ka ka reno pasuko ko pirama yan kinabalon kawanan ra orang hitu Intermet Malaysia. Bawal nukawan nanda libung nukeningau seolah rasa suawi kanangulu, mai angulu rakulaku lain tau kalon dom ika angulu. Rasa noro orang operam talu suku, talu ngau operam sa darjah Celsius. Pasanda libung nunabawan seolah rasa suawi kanangulu, mai am londom angulu anumpalak rakulaku lain tau. Rasa noro orang operam limo suku, talu ngau operam talu darjah Celsius. Pasanda libung nusuk solo rasu suabi kanangulu mayam londom angulu raku laku lain tok. Lasunoro urung operam talu suku talu nga operam sa darjah Celsius. Pasanda libung netenom solo rasu suabi kanangulu mai angulu numpalak raku laku lain tok am londom angulu raku laku lain tok. Lasunoro urung operam talu suku talu nga operam sa darjah Celsius. Am kosan dalibung nutambunan solo rasa suawi kanangulu, mayam londom angulurah kula kula into. Lasunoro rongo peram talu suku, talu ngo peram sa darja Celsius. Hinong api natutun kuramayon, bawal nukawanan ra oroh itu interakopisan meteorologi Malaysia.

Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Program Fellow Sabah Majaya SMJ intoko na unggara kepimpinan no Sabah Ratim Pumatong. Inara pinili salah kayak angal lapra pengalaman hinora kosong sino tanggung jawab amaruang rakas singkatan negeri. Kinian Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala, program hino linansan apaulara inaya sino pemahawangan onsoy, sino kapicayaan asawat ra apalabara linansan no Sabah Ratim Pumatong. Yo Nambala rahinilera ilau pemasukuan rahwatika nanaukan Fellow SMJ 5.0 rah Kota Kinabalu. Lili Warahino, Menteri Kasingkatan Tubahu, Kasingkatan Sport Am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Ambala, Suang Talungo Pramonom, Inaya, pinili intora ruangatus pangaplayan rahinapo. Pampilian hino bina alan mayara proses pahilayan latihan am simulasi. Inayara fellow SMJ nakasail hitili namatik ra intoh pangkarajan sa ngatus piatus intora program hino pinakauli ra upok ruangaribu ruangoparamruo. Inayara penyelidikan intora pahayaman antara bangsa Borneo Kasa, rapangintalanan penyelidikan ekonomi ampangurusan Big Bim Ruang Riburung Paramonom, kulimanin luluran rapahilayan no parinta negeri ralom pembentukan dasar kasingkatan Sabah. Pengarah Institut Huyu Parinta Am Ulun Nasuangan, Ikrar, Dr. Zainuddin Sabu Nambala, inayara kajian ampahayaman abuli amaruang rapambaalan rapulan kasingkatan Sabah Maju Jaya, SMJ Ruwa Titik Lohos. Mayarahino pemahwangan intoranan salino tayar linansan asauk radasar ambabaal ra penyelidikan ika apopor ra wacana. Lili Warahino pengerusi Big Bim Rongariburong Paramonom, Profesor Datu Dr. Azimuddin Bahari Nambala, Huyuno University Akasip ra amarandan da penyelidikan Bina Alan Ambaya. Penyelidikan gunaan pemahulonon mayara linansan kapiono parinta industri am ulun nasuangan. Big Bim Rongariburong Paramonom nama lurula wakil nan salino tayar ralom hohot apa pirot rajaringan penyelidikan am huyuno institusi akademik parinta industri ayuk ulun nasuangan. Alabi balunga opor ngapiatus intora sa titik opor 4 juta ahli KWSP Rasaba sino simpanan ika akasuku 5,000 ringgit. Babal kono ika konsisten ra ancarum nang ibitra simpanan akuling mulupono ang kakaraja tayar ika formal. Pangarah KWSP wilayah Sabah am wilayah Persekutuan Labuan Muhammad Fadil Sarehan Nambala, babalino asau kekapahanan mayor ralom amarandan ra ahli sino simpanan alaba rapaat apincin. Muhammad Fadil inambotrah program KWSP ambayar rangan angangaho amrangan strategik rah Kota Kinabalu. Lili Warahino iyo nambala suang ruang opor ngapiatus namba alrah panginggalanan. Am ahli pinahuang ra ambaal kapo am mengemas kini ra panginggalanan ra apalangka ra urusan waris kono poyo asal pinatayan. Am babaal panginggalanan raino abli baalin ralom online. Ra ahili ra asau kra mangsa abuakan cyber, usahawan melupono Rwando pinavala rayus tumalaa am apasing kotra ilmu panguisinan. Pengurusi pasimpungan Rwando, Bumi Putra Malaysia Sabah, Nuraini Sulong Nambala, ilupono pinahuang ra alabi tumalaa rapaat amal ra urusan antalan am angalir, am transaksi pangintalanan. Ralom timpua hondo, am pakuan ra kaansayan no program, kalimanan pahampinan usin ra ahalung ra pangintalanan, intora kapahanan abuakan. Yo Nambala ra ini nali bos program jelajah bulan literasi usin rasandakan. Program pengupasan usin hinolinansan aka alap pinaka ayo ratikop libung ra amarandan ra ulunasuangan aka alap ra aho atopot. Dewan Rakyat nangakun darang undang-undang Ariurio Kanon pindaan ruangari burung paramonom ra papiror ra inalungan pahampinan kanon ayok ahalung ra kalihaan no ulun nasuangan intara babaal kanon sino kapahanan. Mayara raho pinengkol no Kementerian Kalihaan Malaysia KKM pindaan hino na kaya kula-kula lako mayo yohina papiror ra inalungan kuliamos ra akakambong ra kanon ayok apapiror ra penguat kuasaan ra produk kanon ra anak ra kapahanan ra kalihaan. Ariurio hino ayamun Menteri Kalihaan Datu Sri Dr. Zulkifli
Asli Ahmad, Rapah Ayaman Katalu Penggal Kalimo Parlimen Ka Opor Amlimo. Ampahunggan mayo yo hina papirota inalungan ra kuliamos aka kombong rakanon, nakaya lolopot nulongon ampala sitik amalopot rakanon dan nakasail hitili ika inalungan kawi. Am aho asunggait abulih para yolon ra ulun nasuangan am ika pono angkuliman ra parintah noh makama. KKM pono apa mahulu ra pampiratan ra aktiviti penguat kuasaan ayuk kajian sahuli ra intof taa ra amarandan ra baba almanggal ra undang-undang pahampinan kanon ala baalin ra alabi akampos. Ari-ari pindahan kanon ruang ari burung operamihino kulimanin ayaman ra dewan rakyat ra penggal ahondo. Suang ruang atus limonga opor aninimbul elit am sino pengalaman intoran dalom am lusar negara kulimanin ahilira kain katahan dalom Mount Kinabalu International Camberton ruang aribu ruang opor amonom ra opor amvalu haribulan sila ka opor hitu. Menteri Panamulian Kaulayan am libung kinayanon Datu Jafri Arifin Nambala edisi katalunga opor am talu hinopono binayaan no aninimbul intora Jepun Filipina Singapura Indonesia Australia Itali Rusia Spanyol am Amerika Syarikat. Klaim beton ra upok itu alabi onsoy abis asau krapa hira ramasan ka operam tulu ralom Meryl Skyrunner World Series ra nama luluran suang operam siam pahira ramasan ra operam ruoh negara. Suang ruang operam metli tras siri hino kulimanin ahili ralom talu kategori mayo yohino ungkuyon elit ruandu elit am ungkuyon veteran. Hinono aho ondo vinon soir hekta zaimit ampinaralin kurarahu numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Program Perkhidmatan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato Haji Jamaluddin bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2040-2025, Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nak kayaknya pepasingkatan, katutunan pangindakuan rahu-rahu, pahayaman rahu Melayu, amrahu Inggris, rasikulan, ampapain talangan ran nilai kurikulum maya ra peringkat.
2: Rondo intara paliso monsoi am matanda, yakinyo, kalau majanjan patung balos am mangkara raka tangan ro urun bokon. Kalau majanjan rabam balanja rupaya, rio mapandai menali ngapu rabal ruruit, magayai am kalau majanjan mambali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat makiman sundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal ra kepatasan. Am kalau majanjan mengharap rakanon aminumon, kosan magalung ra karigagan ruinan galumah.
1: Rondo ngasaat tiap kasangkayan muyun, 5 jam anggota kampinan amalasa rapuyun. Linasu ulompor nusihu, abulia kasuku siam ngatus darja Celsius, rapat ngepatirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasau kraka salawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusihu pinto rawayaan muyun, wangun muyun angindang amalasa ra lompor nusihu. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihu. Rumatin taka pasukan kampinan taka, baik pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling raika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggungjawab takah kawin.

Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Yang pahakkan kena nak kaya kena kau DJ Zara roh itu raka salulan rahu nombor tukura jam kata lu ramai. Apa yang kena ramai nak kini orang merah radio kena FM. Oh ni akan tuk moyun. Ama boleh kau mayara frekuensi siapa mau pernah mapat titik tu lembaga hat. Ama boleh kau pemayara mau mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Apa kakak beli kapo angin tora bilin moyon mayra WhatsApp mayra nubur loho sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Ampe yang korangan perlarangan taka Robin Aji Basinau amrangan taka Marius Antawor dan angin tora bilin mayra Facebook may. Kan saya nda roh itu kan saya nanti ngasih samion ampe yang korangan poyo rayu semayra mo ra radio keningam FM. Apakah kalau istaka po angkini ngora rimbai koson kusumuku rimbai ri Suzana Bouncing rimbai ugaru bayar rimbai ri Kamil Matinjang rimbai intori Janis Ahmad Saleh joget karamayan.

Ya pa haka karena jam karo ramai maka kita karena ina tangan ibu kau on kabar. Ya hino pemasuk wanda bilin mayara telepon sekura jam katalu ramai. Jadi pa haka belikan on telepon rakonti mayra nombor los balu tulu talu talu valu lohos onom lohos. Amraino pasuku ke pebelin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan senda uro kau nom di Jiza kan senda pak ora karaya mura konti kening FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on saya kam anti tiwal taka perah siaran nu kening FM tuam. Nah kan kena kini je amalansan da kawin orang arangan kening FM sabab FM on soy ampa ing konang ada bilin bilin on soy tu kena ora ora siaran nu Melayu dusun interarangan kening FM sabab FM hari ni majanun si lebangun aliuji akan arumbai. Floria Jonathan, Elin Kemabung, Renang Skim, Kuala Tomani, Lima Ansoira, Skim Tomani, Inan Rapi, Rakampung Bo'o, Inai Sabra, Pamahunan Kemabung, Akar Ngai Paran San Sulapan, Rakampung Lalandangan, Am Kawin Upahaka-Pahaka, Amahun, Dalibung Nutanatu, Am Angkini Ngora Radio, Kening FM Patraino. Baipang Kosuang Nu Ikana Savitra Inggalan, Am Ahinga Uramin Kawi, Am Tapi Pansirang Lantaka Suku Savoino. Aki Asirion DJ, Nawarna Hibilin Binatikanku, Am... Liwa-liwa okoyak aminawo. Ampeng konang ariun di Jeza kan saya napalawis ratugas amrayus kumusim. Yau kan saya ariun, nonsion saya kau amnangakan ono. Amalan sanora mayun kawi, onsoy-onsoy ya kabar mayun. Paing konangan periun nangitora, bilin ramo amrayus mayramora radio kenia FM. Ampa kakak paili remi nang itara bilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siyam ni mo valo siyam, onom valo, onom valo. Amrayos taka po ang kining ora rimbay, au ngaw sumanduli, rimbay ri MP Nansuso, Camilo Rimoni Camarais. Sumunuhin o baho, rimbay intori Kusin Antung, sigagaba am Arutaol intori Michael Latong.

Ya pa kakarai na pasuk ko piora mo yon ronda prog. Rondo kempen Bali no pes perubatan transfusi pahun pantahan keningau yuhino kempen panakan ralumbag. Kempen itu Bali nun suave yuhino operam sahari bulan sila kaopor wong hari burung operam onom. Kempen itu Bali nra Gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tohan Baru Kuningau Rajam Kavalu Talungau Pernaminitra Susuau Sukura Jam Kau Peramro Talungau Pernaminitra Tanganorau Amra Jam Karora Mai Sukura Jam Katulu Ralondom Va Alindra Rondo Kadai Ra Bandar Baru Kuningau. Jadi paha kaka aun keli sino kaluahan am asihak muai panak ralumbak abuli kamayara kempen panakan ralumbak ba alinun suau ra intora jam kavalu talunga pengaminitra susuau sukura jam katulu ralondom kempen itu pono ra koson angin suup ra ulun-ulun akilulu ralumbak. Apakah kapeli remyo nang itara bilin mo yun? Mayra WhatsApp, mayra nombor loho sa siyam, limo balo siyam, onom balo, onom balo. Amra yusta ka po, ang kiningora rimbay, guang mapirot dirun, rimbay rila Benstone Delaiji. Rimbay babatriyama, rimbay rika at sayrup, am rimbay langokuryon, rimbay rimolisikin.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat rakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Oh, apresiasi tabika kapo am staka taska kemas livung keningau raupok rong aribu rong paramenom program itu valin raupor am siam hari bulan sila ka oporamsa rong aribu rong paramenom yohino raoro ka apat rajam ka tulu rasesua suku rajam ka limo ramai. Nampak kakak pengkurangan perorangan taka Roslan Miasin ranangi terabilin Mayra Facebook Mai. Kan saya nak mayun rio namkan saya nanti ngesriun. Pengkurangan poyo rayus Mayra Mora Radio Keningau FM. Nampak kakak beli kapangi terabilin mayun Mayra WhatsApp Mayra nombolo hosa siam lima walu siam. Onom valu, onom valu. Amaris taka po angkini ngora rimbai Evi rimbai Ria Abdurrahman. Rimbai Nakali Sarbagu, Rimbai Rikia Dicek, Rimbai Intori Arini Majanun, Pasar Malam Keningau.

Ya, apa kagak pengen kau nang ramai nang kini orang marah radio kini FM mana kita kemeyan. Apa yang kau nangan peyo nang itara bilin. Mayar Facebook mai, WhatsApp mai. Ampa ka kareno jam karwo limo ngopor amro ngami nitra mai amna kasukuta kana ora kapaparan no kasalula an rahu nomorot ra oro hito ama kia siaun sinolai rahu rahu ika onsoi narengoh moyon intarako Ampa kakak semuanya itu orang anintakan orang anang keraja DJ Syukri ralum kasalulan rahun Melayu santai petang am harmonika. Amrais takapuang kini ngora rimbai intu lupang kolong rimbai ri di Zobalona milorin Niklos Anggang ampa parin no rimbai intu rimaria gumbaris bana ang a. Amin ya kentara kau DJ Zah salam Malaysia Madani pahing konangan.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Apa kabar anda semua di hujung minggu ini? Saya Syukri akan menemani anda sebagai rakan penyampai anda untuk hari ini di Santai Petang dan Harmonika edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah pun mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini masuk ke segmen Santai Petang bersama Syukri. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mengikuti kami, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma ya. Apa cerita hari ini ya? Hari ini 10 Oktober kita ada hari sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 yang sekarang sedang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau sejak seawal 6 pagi tadi lagi dan mungkin akan berakhir pada pukul 5 petang. Jadi kepada rakan pendengar kita yang mungkin belum lagi datang ke kompleks, bolehlah datang beramai-ramai meraikannya kerana dari pagi tadi ada acara senam robek perdana, ada larian madani 5 km, ada berjalan madani 10,000 langkah, area of town non-stop challenge, klinik pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport, pertandingan mewarnakan anak-anak, spot bazar dan banyak lagi. Jadi datanglah beramai-ramai pada ketika ini masih lagi boleh enjoy-enjoy bersama keluarga anda kerana semua acara dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Baiklah rakan pendengar, untuk live TikTok dan juga live FB nanti kita akan ada silang budaya. Macam biasalah, hari Sabtu pukul 3 hingga pukul 4 petang kita akan ada silang budaya. Dan hari ini silang budaya bertajuk Belia Kreatif Generasi Baharu Pewaris Budaya bersama saya Syukri sampai pukul 4 petang nanti di Santai Petang. Jadi anda bolehlah ikut-ikut kita di TikTok. Jadi kepada rakan yang ikut live TikTok, boleh saja kita bertukar-tukar ID ya. Boleh tulis di chat room, nanti sama-samalah kita berkurapakan, bercerita tentang inilah. Oke, okay. Baiklah, ini saya mau kongsikan jadual waktu asar untuk bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini pada pukul 3.19 petang, 3.19 minit petang nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Kita berhibur dulu dengan lagu Nasyid sebelum berkumandangnya azan asar. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera kepada semua pendengar yang sedang bersama saya ketika ini. Di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang memandu, berehat bersama keluarga ataupun mungkin ada yang sedang menikmati secawan kopi. Dan ada yang sedang melayan saya di live TikTok kepada sekarang ini, seperti Cik Salma yang sudah send heart pada saya. Terima kasih Cik Salma. Dan mungkin ada yang ikut program di mana-mana tempat dikeningkau ni kan. Jadi pada kali ini kita akan membawa satu topik di Silang Budaya. Sebelum itu, terima kasih kerana bersama saya dalam rancangan Silang Budaya. Ya, kali ini topik yang amat menarik, khususnya untuk generasi muda kita. Jadi yang bertajuk Belia Kreatif Generasi Baharu Pewaris Budaya. Ya, rakan pendengar, bila kita sebut tentang budaya kan, apakah yang selalu terlintas di benak kefikiran kita? Mungkin ada yang membayangkan sesuatu yang telah wujud sejak zaman nenek moyang lagi. Tidak kiralah dari segi cara hidup, kesenian, kulinari, busana, bahasa dan dialek, dan juga teknologi itu sendiri. Atau mungkin adat yang adat dan cerita-cerita akan mistik ataupun cerita-cerita rakyat, orang bilang kan, yang kita selalu dengar daripada ibu bapa, datuk, nenek kita kan, dari sejak kecil lagi. Tetapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, siapa yang akan meneruskan semua ini apabila generasi terdahulu sudah tiada? Itulah persoalan yang ingin kita fikirkan bersama pada hari ini. Kerana budaya ini bukan sekadar sesuatu yang kita lihat di museum sahaja. Dia bukan sekadar pakaian yang akan dipakai pada perayaan ataupun majlis tertentu sahaja. Budaya adalah sebahagian daripada identiti kita. Mahu tidak mahu, kita lahir dengan budaya itu. Dan yang lebih penting, budaya perlu terus hidup. Persoalannya, bagaimana? Jawapannya mungkin ada pada generasi muda, pada belia kita sekarang ini. Jadi bila kita menggunakan perkataan pewaris ni kan, apakah sebenarnya maksudnya? Pewaris ni dia bukan saja sekadar orang yang menerima sesuatu daripada generasi sebelumnya secara bulat-bulat. Pewaris adalah orang yang memastikan sesuatu itu terus ada, terus dikenali dan terus dihargai. Contohnya lah kan, macam kalau kita kecil-kecil dulu, nenek moyang kita mengajar cara membuat makanan tradisional, ataupun dorang buat saja tapi kita datang pi dapur kacau-kacau, "Nek, buat apa tu, Nek?" kan. Lepas tu kemudian kita pun belajar sesuatu dari itu. Jadi kita pula akan mengajarkan kepada anak-anak kita seterusnya. Itu adalah pewarisan budaya. Kalau seorang ayah mengajar anaknya bahasa dan juga dialek keluarga, itu juga merupakan sejenis pewarisan budaya juga. Dan kalau seorang anak muda belajar memainkan alat muzik tradisional, itu juga salah satu jenis pewarisan budaya. Dan jika anda masih ingat lagi lah kan, dulu-dulu sebelum-sebelum ni, ada beberapa tetamu-tetamu kita di Silang Budaya ini sendiri, di konti ini sendiri, edisi sebelum ni lah, merupakan ada beberapa orang merupakan contoh-contoh pewaris budaya ataupun orang yang akan mewariskan budaya itu. Contohnya Encik Janvin Janteng yang Beliau berjaya membuat pemuliharaan Linangkit Murnabai dengan menggunakan cara teknologi moden. Dia gunakan teknologi sekarang untuk memulihara Linangkit Murnabai untuk dapatkan balik. Jadi ada satu lagi, Encik Ruben Raymond, dia seorang komposer muzik dan juga penyanyi, berjaya menggunakan elemen muzik Semazau di dalam lagu-lagu baharunya. Mungkin ada sebelum lepas ni ada lagi baru, lagu baru dia yang menggunakan elemen Semazau. Selepas itu ada lagi tetamu kita, kalau kamu masih ingat, Cikgu Daniel ataupun lebih dikenali dengan Gidong O'Neill. Beliau mendidik sebagai seorang guru, beliau adalah pendidik kepada pewaris-pewaris muda untuk memainkan instrumen musical tradisional di sekolah tempat beliau mengajar. Ada dalam ini mata pelajaran muzik, dia bilang ada sudah kasih masuk tu alat muzik tradisional kita. Dan salah satu lagi tetamu kita yang saya lupa nama dia, saya kurang ingat, takut salah sebut nama. Tapi waktu itu dia ditemu ramah oleh DJ Atika, seorang remaja yang berbakat. Dia mewarisi pengetahuan membuat sompoton secara tradisional dari proses awal sampai akhir, dari penanaman pengeringan labu sampailah jadi sompoton betul-betul. Dan beliau juga, adik kita itu juga mahir bermain alat muzik sompoton itu. Tetapi ada satu perkara menarik, menjadi pewaris budaya ini tidak bermaksud kita mesti melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti generasi terdahulu. Kerana zaman kan berubah, jadi cara manusia berkomunikasi, macam kita sekarang ni pun kita berkomunikasi di live kan, sudah berubah. Teknologi juga sudah berubah. Minat anak muda juga pandai berubah. Jadi mungkin cara kita membawa budaya juga boleh berubah. Contohnya, kalau dulu cerita rakyat ni kan, kalau masih ingat dulu-dulu cerita rakyat disampaikan secara lisan, orang tua bercerita kepada anak-anak dia kan. Lepas tu beralih kepada zaman kita lah ni kan, generasi Y ini, tahun 90-an. Kalau kamu masih ingat lah, waktu sekolah rendah, zaman 90-an dulu, ada kena buat cikgu buat segmen bercerita di bilik darja kan. Jadi cikgu dia bagi tugas, ramai-ramai datang perpustakaan sekolah untuk baca buku cerita rakyat di perpustakaan. Lepas tu cikgu suruh satu-satu pergi depan untuk bercerita seorang demi seorang. Itu zaman kita budak-budak. Tapi zaman sekarang, sekarang cerita yang sama mungkin boleh dijadikan video pendek, mungkin boleh buat podcast, kan ada animasi, boleh buat komik digital, dan semuanya itu boleh dikongsikan melalui media sosial. Cerita mungkin berubah bentuk, tetapi kisah dan nilai yang terkandung di dalamnya masih lagi boleh dikekalkan. Selain itu, begitu juga dengan muzik lah. Dulu muzik tradisional dimainkan dalam suasana yang tertentu, seperti perayaan, perkahwinan, pementasan dan upacara adat kan. Tetapi hari ini anak muda mungkin menghasilkan susunan muzik yang lebih moden dengan memasukkan unsur-unsur tradisional dan dipersembahkan di mana-mana, seperti media sosial kan, di busking ataupun street performance. Dia, kita sekarang tidak perlu tunggu acara-acara tertentu untuk menikmati muzik-muzik tradisional, sudah semua mungkin di hujung jari kan, senang. Begitu juga dengan kraft tangan. Kita mungkin melihat kraft tangan tradisional dan berkata, wah cantiknya, bilang, kayak tengok sejarupa dia. Tapi kita kurang bertanya, bagaimana kalau reka bentuk ini dijadikan produk modern? Bag, macam bag, aksesori, hiasan rumah, reka bentuk digital dan sebagainya. Jadi di sinilah kreativiti memainkan peranan lah, kita punya belia-belia sekarang ni. Jadi budaya itu boleh bergerak bersama zaman tanpa kehilangan akar identitinya. Ya rakan-rakan pendengar Rekan FM, kalau kita lihat kehidupan anak muda hari ini lah kan, kita punya belia-belia hari ini, kreativiti sebenarnya berada di mana-mana. Sebab ada yang pandai buat video sudah, ada yang pandai ambil gambar, pandai sudah dia punya, ini orang bilang posing dia, komposisi gambar tu, menghasilkan muzik, ada yang pandai melukis, pandai mereka pakaian juga, ada juga membuat kandungan media sosial dan menggunakan teknologi terkini untuk menghasilkan karya-karya terbaru. Jadi bayangkan kalau kreativiti seperti ini digunakan untuk memelihara budaya kita. satu orang belia mengambil foto telefon pintar dia kan, kemudian dia pergi kampung, dia jumpa orang yang pandai kraft tangan, dia rakam tu proses pembuatan kraft tangan dengan gaya sinematik menarik. Lalu sambil-sambil dia buat itu, dia tanya, apa maksud corak ini, apa maksud motif ini, siapa yang mengajar tu orang, seberapa lama dia buat kraft tangan ini kan, soalan-soalan lazim begitu. Selepas tu video itu disunting, masuk music, kena bagi penerangan secara voice over tanpa mengganggu perjalanan video. Lepas tu dibuat naik ke social media. Apa yang berlaku? Satu perkara yang mungkin hanya diketahui oleh segolongan orang komuniti kecil, kini boleh ditonton, dikongsi, lalu dikenali oleh lebih ramai. Inilah kuasa creativity. Dan inilah sebenarnya kita, sebabnya kita seharusnya melihat teknologi bukan sebagai musuh budaya, tetapi sebaliknya, teknologi boleh menjadi jambatan yang menghubungkan antara budaya lama dengan generasi.

0: perbincangan tentang bagaimana budaya boleh diberikan nafas baru oleh generasi muda ataupun belia-belia kita. Kita berehat sebentar dengan sebuah lagu. Dengarkan lagu ini, dan mungkin sambil kita menikmati muzik dengan dengarkan lagu, kita fikirkan satu perkara lah. Adakah satu budaya yang kita warisi daripada keluarga kita yang kita mahu lihat terus hidup? Mungkin bahasa, mungkin makanan, mungkin juga muzik, mungkin adat, mungkin sesuatu yang kecil tetapi sangat bermakna. Kita kembali di Silang Budaya selepas lagu ini. Kita berehat, berjumpa selepas ini.
1: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampaian anda, host anda Silang Budaya untuk hari ini. Jadi tajuk kita hari ini, Belia Kreatif Generasi Baharu Pewaris Budaya. Ya, rakan pendengar, sebentar tadi kita telah bincangkan tentang maksud pewaris budaya itu sendiri kan. Sekarang mari kita lihat bagaimana generasi muda boleh membawa budaya ke dunia moden. Kita mulakan dengan media sosial lah. Hari ini satu video pendek boleh ditonton oleh ribuan orang. Tidak kira apa konten dia kan, tapi sudah lumrah media sosial dan internet. Jadi bayangkan seorang anak muda Sabah menghasilkan video tentang makanan tradisional keluarganya. Dia ceritakan macam mana makanan itu dibuat. Dia cerita lagi makanan itu biasanya bila makanan itu dihidangkan untuk apa kan. Dia ceritakan kisah di sebalik sejarah makanan itu kan. Jadi pendek saja, mungkin dalam 1-2 minit tu video, tetapi impaknya mungkin besar. Orang yang tidak pernah tahu tentang makanan tersebut mula mengenalinya kan. Orang luar dari Sabah pun mungkin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Hatta pelancong luar negara juga akan menjadikan makanan viral sosial media itu salah satu item yang wajib untuk mereka rasa. Datang sini mesti rasa, ha, macam tu. Jadi Daripada satu video simple tu saja, satu kulinari tradisional diperkenalkan kepada dunia. Begitu jugalah dengan pakaian tradisional kan. Kita tidak semestinya melihat pakaian tradisional ni sesuatu yang dipakai secara rasmi saja. Sebab sekarang anak muda boleh menghasilkan fotografi kreatif, boleh menghasilkan reka bentuk kontemporari, boleh menggabungkan elemen-elemen motif tradisional dengan fashion semasa. Dan mutakhir ini juga sudah ramai pasukan dari sukan bola sepak, rugby dan badminton menjadikan motif-motif tradisional sebagai corak utama jersey mereka. Bukan saja di Keningau, tetapi boleh dikatakan seluruh Sabah buat begitu. Tetapi di sinilah pentingnya satu perkara lah. Kreativiti mesti datang bersama dengan kefahaman. Kita perlu tahu apa yang kita gunakan. Apa maksud corak sesuatu corak, apa sejarah dia. Kerana adakah dia mempunyai makna tertentu? Apakah batas yang perlu kita hormati? Kerana kenali dulu sebelum mengubah. Fahami dulu sebelum mengolah. Hormati dulu sebelum berkongsi. Itulah kreativiti yang mempunyai nilai. Bukan semua corak itu untuk kecantikan semata-mata. Terdapat beberapa simbol dan corak yang mungkin membawa makna yang lebih mendalam dan perlu dihormati. Mana motif yang kita perlu letak di atas, mana motif yang kita boleh letakkan di tengah dan juga di bawah. Itu semua kita perlu faham sebelum menggunakan satu elemen budaya itu diintegrasikan kepada sesuatu yang modern. Jadi pendengar sekalian, seperti biasa sudah lumrah dunia lah kan, sesuatu yang indah itu pastinya ada cabaran dia. Jadi menjadi pewaris budaya ini dia bukannya semuanya mudah. Pasti cabaran tetap ada. Cabaran pertama, satunya salah satu yang paling basic lah, kurang mengenali budaya sendiri. Kadang-kadang kita lebih cepat mengenali budaya luar. Kita tahu muzik luar, kita tahu hip-hop, kita tahu K-pop, kita tahu trend luar, kita tahu fashion luar macam mana. Tetapi bila ditanya tentang budaya sendiri, kita mula tertanya-tanya. Itu bukan salah sesiapa lah, sebab saya sendiri pun kalau mau cakap menyeluruh tentang budaya sendiri, ada yang saya belum belajar lagi. Sebab dunia hari ini memang sangat terbuka, tetapi mungkin sudah tiba masanya kita bertanya. Dalam dunia yang semakin global ini, sejauh manakah kita boleh mengenali identiti sendiri? Itu cabaran yang pertama lah. Dan cabaran yang kedua, budaya kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang lama, yang outdated. Dia bilang, ada orang cakap, ah itu budaya orang dulu-dulu, sudah lapuk, tidak ngam, sudah mau pakai, dia bilang. Tetapi sebenarnya budaya itu boleh berkembang. Dia ibarat teknologi roda lah. Roda kan sesuatu benda. Kalau kita tengok sejarah roda, dia adalah ancient, sesuatu yang purba. Sudah wujud zaman dulu lagi. Tetapi konsep yang masih sama, roda yang sama digunakan sampai hari ini. Cuma teknologi, dia punya bahan-bahan, dan cara penghasilan saja yang berbeza. cara penggunaan pun berbeza. Mungkin dulu untuk kereta kuda saja ada roda, tapi sekarang kita boleh letakkan roda di mana-mana. Di vacuum pun ada roda, di kereta ada, di lori besar, kendaraan yang berat pun ada. Yang penting kita tahu itu sesuatu dan kita memahami nilai di sebaliknya. Jadi cabaran yang ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah satu khazanah paling penting dalam budaya. Kalau tidak digunakan, lama-kelamaan ia boleh pupus, semakin kurang dikenali. Jadi kalau kita masih boleh menggunakan bahasa atau dialek kita sendiri, gunakanlah. Ajarlah kepada adik, kepada anak, kepada sesiapa saudara mara. Gunakan sama-sama keluarga. Kongsi dengan generasi muda. Dia tidak sesuatu kerana ia nampak cantik ataupun menarik ataupun dia trending. Kita perlu memahami cerita dan makna di sebalik setiap budaya itu. Sebab itu saya suka satu ungkapan ni. Dia bilang budaya bukan sekadar untuk dipamerkan, budaya perlu difahami, dihormati dan dihayati. Jadi pendengar sekalian, kita sudah berbicara tentang kreativiti, kita sudah bercakap tentang teknologi, kita juga sudah menyentuh tentang cabaran generasi muda ini kan. Sekarang saya mau tinggalkan anda dengan satu soalan kepada anda lah. Apakah satu warisan budaya yang anda mahu generasi selepas kita mengenalinya? Adakah bahasa, makanan, muzik, tarian, kraftangan? Boleh jawab-jawab di chatroom kita di TikTok ataupun di FB. Jadi mana warisan yang kita mau anak-anak kita ataupun cucu kita terus warisi? Fikirkan seketika, kerana mungkin kita sendiri adalah orang yang terakhir yang boleh menyambung cerita itu. Kita mungkin orang macam The Last Jedi, begitulah kan, macam Luke Skywalker. Jadi jadi itulah. Apakah satu budaya yang ataupun satu elemen yang kita mau, tidak mau dia hilang, macam tu. Baiklah, kita berehat seketika dengan lagu seterusnya. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita kembali dalam Silang Budaya untuk simpulkan topik kita pada kali ini. Kembali selepas ini.
1: Budaya Radio RTM.

0: terus dari hati pada lamanya ke 94.7 MHz sekarang.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
1: satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa di Silang Budaya. Kembali lagi bersama saya, Syukri. Host untuk Silang Budaya edisi kali ini, 10-10-2026. Ya, rekan pendengar, kalau kita lihat sesemula perbincangan kita hari ini kan, sebenarnya menjadi pewaris ni, pewaris budaya ini bukanlah sesuatu tugas yang hanya perlu dilakukan oleh orang tua saja. Bukan juga hanya tanggungjawab penggiat budaya, bukan hanya terletak di bahu guru-guru di sekolah, dan bukan juga mengharapkan kerajaan semata-mata, tetapi kita semua sebagai rakyat di Sabah ini dan secara amnya di Malaysia, dan anak muda yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Mereka mempunyai tenaga, kreativiti, teknologi, dan mereka mempunyai keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru. Jadi gunakanlah kelebihan itu. Kalau pandai main muzik, gunakan muzik untuk memperkenalkan budaya. Kalau pandai fotografi, gunakan kamera untuk merakam warisan kita. Kalau pandai buat video, ceritakan kisah budaya kita. Kalau pandai menulis, tuliskan sejarah dan cerita masyarakat kita. Kalau pandai menggunakan media sosial, jadikan media sosial sebagai ruang untuk memperkenalkan identiti kita. Dan kalau pandai menggunakan teknologi, gunakan teknologi untuk memastikan warisan kita tidak hilang. Karena menjadi moden tidak bermaksud kita perlu melupakan asal-usul. Kita tidak buang sesuatu yang lama, tetapi kita boleh bergerak ke hadapan sambil tetap mengingati dari mana asal kita datang. Dari pendengar Kedengar FM, sebelum kita mengakhiri Silang Budaya pada hari ini, kita sama-samalah beringat untuk satu perkara. Budaya yang tidak diwariskan mungkin akan dilupakan, tetapi budaya yang diberikan nafas baharu oleh generasi kreatif akan terus hidup, akan terus berkembang, dan akan terus dikenali oleh generasi yang akan datang. Jadi kepada belia-belia anak-anak muda kita ini kan, kenalilah budaya kita, hormatilah warisan kita, kreatif dalam mengembangkannya, dan jadilah generasi yang bukan hanya menggunakan warisan semata-mata, tetapi turut memastikan warisan itu sampai kepada generasi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai bila-bila. Saya DJ Syukri mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dia dalam Silang Budaya pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Teruskan menghargai budaya, teruskan berkarya, dan yang paling penting, jangan lupa akar kita walau setinggi mana kita terbang. Saya DJ Syukri ditemani rakan teknikal yang membantu menjayakan live Silang Budaya pada kali ini, saudara Airul Alfian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, minta maaf jika ada terkasar bahasa, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Salam budaya, salam perpaduan, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat. Bye-bye.
0: Silang Budaya Radio RTM.

0: lagu ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

0: Lah, santai sambil dengar Keningau FM. Hebat siopnya.
1: Ya, rakan pendengar semua Keningau FM, saya Syukri, perangkat penyampaian. Dan untuk hari ini kita kembali lagi di si, bukan silang budaya, silang budaya sudah habis. Santai petang, kita berada di pusingan yang kedua di segmen Santai Petang hari ini, hari Sabtu 10-10-2026. Kepada yang hari jadi hari ini, kita ucapkan selamat hari jadi. Dan semoga panjang umur, murah rezeki, baik-baik saja selalu, tercapai cita-cita dan juga dipermudah urusan. Dan dari tadi ada juga rekan-rekan kita yang setelah komen-komen di komen Facebook kita ini sejak apa nih, dari silang budaya tadi, tapi saya tidak sempat membacanya semua karena tadi kita berlive untuk silang budaya di TikTok dan juga di Facebook. Jadi di sini daripada si Rusita Property, mantap dia bilang. Terima kasih Rusita. Dari Ramli Li, assalamualaikum DJ, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Keningau FM. Hebat cuaca. Cuaca hari ini panas betul ketika ini, dia bilang. Terima kasih Ramli Li di Facebook. Memang cuaca tadi sangat panas, tapi sekarang sudah beransur redup kalau di Keningau nih, di kawasan mana konti nih. Cempaka Biru, selamat petang dan selamat berkonti pada petang Sabtu DJ Syukri. Terima kasih Cempaka Biru. Sifu Azri, mantap DJ, kasih main lagu siok-siok. Boleh, saya sudah susun lagu yang saya rasa siok-siok. Tapi kalau ada kamu mau dengar lagu-lagu yang kamu mau dengar sendiri, mungkin lagu yang tiada yang saya pasang hari ini, boleh request untuk Sabtu dan Ahad. Boleh request lagu di 019-589-688. Jadi 6-6-8-6-8. Untuk lagu-lagu Sabahan boleh request terus ya. Linus bin Limpoh, selamat petang di juga DJ, dia bilang. Selamat petang Timu Gon Rana, selamat petang DJ, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda kalau jadi Rana di petang-petang Sabtu ini. Terima kasih semua yang telah pun menghantarkan ucapan di komen, ruangan komen Facebook ini FM. Mana yang saya tidak sempat baca, kamu kasih tag balik tu nama Keningau FM. Mantau saya terlepas nampak kan tidak nampak. Terima kasih. Dan anda juga boleh buat ucapan di WhatsApp Keningau FM juga. Jangan risau, saya akan bacakan. Seperti mana yang dibentangkan pula, terlampau dengar pembentangan kemarin. Seperti mana yang telah rakan kita ini, si Elvia Samaiparan, dia send bertegur sapa di ruangan WhatsApp Keningau FM. Hello, selamat petang hari Sabtu DJ Syukri, selamat bertugas bersama Juru teknik Keningau FM, hebat syoknya. Sudah menempi tangkat DJ langsung, sudah tadi, tapi tengah hari, petang belum. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa kabar? Selamat hari Sabtu, semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM, setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Dari hari ini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Ana Rumbai, Floria Jonten, Ellen Kemabong, Runang Skim Tomani, dan adik sepupuku Raminah Ropah di Brunei Darul Salam. Salam persahabatan kekal selamanya, kata beliau. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya baik-baik saja. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan segmen Silang Budaya sebentar tadi. Terima kasih kerana mendengar, mengikuti kami di Silang Budaya. Saya harap perkongsian kita hari ini dapat memberikan sesuatu input lah kan, atau membuka sesuatu idea untuk anda juga, untuk Elvia dan juga mungkin kawan-kawan yang dalam bidang kreatif, insyaallah kan. Lagu-lagu yang siok-siok keo, dia bilang dia. Ada nanti. Selamat meneruskan tugas dan kekal senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan itu. Dan akan pendengar kita yang lain, teruskan bersama kami di Keningau FM. Kita mendengarkan lagu seterusnya, Aramaiti daripada Jel Lewis. Aramaiti. Gitu kan lagu dia tuh. Dengarkan lagu ini kembali selepas ini. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sabah Ginowoku On Soy.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Spoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

0: Itu dia lagu Adai Adai 2.0 persembahan yang G4 Gambus dan El Huguan dan Koel membawa kita ke pukul 4.19 minit petang di hari Sabtu, hujung minggu lebih hebat lagi syok. Ya, rekan pendengar, hari ini 10 hari bulan 10 2026 adalah hari kesihatan mental sedunia. Jadi kepentingan sambutan ini adalah untuk menekankan bahawa kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesejahteraan keseluruhan. Ia membantu masyarakat memahami bahawa sokongan mental adalah hak setiap individu. Jadi kita meningkatkan produktiviti di tempat kerja dan menyediakan mekanisme sokongan semasa menghadapi tekanan, bencana ataupun kecemasan. Jadi rakan pendengar, dengan sambutan ini, kerajaan, institusi kesihatan dan komuniti digalakkan untuk mengutamakan kesihatan mental setiap hari. Bukan hanya pada tarikh sambutan sahaja, bagi memastikan kesejahteraan fizikal dan mental masyarakat terpelihara. Itulah kebaikannya untuk Hari Mental Sedunia. Baiklah, rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jadi anda tidak perlu tukar siaran, tukarkan talaan di 94.7. Kita kembali lagi selepas ini. Teruskan dengan lagu seterusnya daripada Tika Bulok Kerinduan ini selepas pesanan ini.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur, dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara. Tindakan diteruskan.

anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental. Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

Itu dia artis back to back untuk petang ini, Elia Guntabit, dengan lagunya Dia Lebih Tahu dan juga single terbaru beliau, Langadun Aku Sabah. Terima kasih kepada anda yang masih mengikuti kami di Keninga FM. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan sambung siar ke angkasa peruntukmu untuk mengikuti berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti apakah update-update yang ada di berita pada kali ini. Dan kita teruskan lagi hiburan kita sebelum sambung siar ke berita utama 5. Dengan lagu seterusnya, kita joget-joget dulu. Goyang-goyangkan badan anda dulu dengan lagu Joget Merindu, persembahan Aurora featuring Fatin dan V. Keninga FM, hebat syoknya.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Pendengar FM hebat syoknya, kita telah masuk ke pusingan yang ketiga. Masuk ke segmen Harmonika untuk edisi 10 Oktober. Hujung minggu lebih hebat lagi syok di hari Sabtu yang sudah mula mendung ini. Ya, kita bacakan lagi kiriman rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook daripada Maria Johan. Selamat petang dan salam satu DJ Syukri. Selamat petang. Terima kasih Maria. Dibilang ditambah lagi di bawah salam satu petang Kering FM. Hebat syoknya. Terima kasih DJ Syukri. Terima kasih Maria. Dan saya doakan Maria relax-relax saja, sehat-sehat saja walau di mana anda berada. Dan seterusnya ucapan daripada rakan pendengar kita di melalui WhatsApp Kening FM, WhatsApp di Konti daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Bagida Keningau mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang hujan ini, kata beliau, kalaulah cukup membawa beras ada rezeki dapat menggulai. Kalau hidup berasa keras, bekerja keras, usaha menjadi niat pun sampai. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Amal Han atas doa, ucapan dan juga pantun nasihat yang menarik. Ada rezeki dapat ada kalau hidup bekerja keras, usaha menjadi niat pun sampai. Ya betul, untuk mencapai sesuatu tu kita haruslah bekerja keras. Dan untuk mencapai sesuatu juga dan diberkati, kita haruslah disertaikan dengan doa dan tawakal. Semoga dipermudah urusan Aman Khan, bahagia di samping keluarga tercinta dan juga sahabat handai yang menemani. Baiklah, kepada rakan pendengar yang lain, jika ada cerita mahu dikongsi, boleh saja terus menegur sapa saya di WhatsApp Keningan FM 0195896868. Nah, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Fiona, Ayam Terungkap Beranak 8 di Harmonika Keningan FM.
1: Ayam terungkap beranak 8, seekor mati dimakan buaya.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Epilog cinta Rachel Wesley Pie membawa kita ke suku yang ketiga di pusingan yang ketiga di Zon Harmonica. Dan di sini saya mahu kongsikan satu lagi hebahan, iaitu sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026, di mana Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Daerah Keningau untuk tahun 2026 pada ketetapan berikut, bermula pada pukul 7 pagi hingga 5 petang bertarikh 19 November 2026 pada hari Khamis, bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi kepada ibu bapa yang terlibat dan juga anak-anak mereka yang diberikan yang mendapat apresiasi Tabika dan Taska Kemas, datanglah ke tarik berikut untuk meraihkan anak-anak kita, bakat-bakat kecil kita, supaya mereka terus bersemangat untuk belajar ke peringkat yang seterusnya. Lagipun ialahnya boleh jadi salah satu kenangan manis dan boleh bergambar dengan jubah Hari Apresiasi untuk menjadi hiasan dan dinding kenangan untuk selamanya. Baiklah rakan pendengar, ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita yang dikirimkan melalui WhatsApp di Konti Keningau FM. Selamat petang DJ Syukri, selamat petang, selamat bertugas di Konti Keningau FM, hebat syoknya. Dennis Tekulu-kulu, sarayo pisuk-pisuk, syukur hujan juga di sini, dia bilang. Selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan pendengar setia Keningau FM di mana saja berada. Selamat berhujung minggu, kupi-kupi sambil layan lagu Keningau FM. Thank you DJ. Terima kasih Tekudu dari Sarayo Simbuan Suk atas ucapan dan juga perkongsian beliau. Dia cakap tempat diorang sudah hujan, di sini masih lagi mendung, belum turun hujan lagi. Harapkan hujan dia pun manja-manja lah, sebab pulang karang susah, jauh parking. Baiklah, terima kasih Tekudu dengan perkongsian dan juga doa. Saya doakan juga Tekudu dengan bersama dengan ahli keluarga sihat-sihat sahaja. Terima kasih mendengarkan kami sambil kopi-kopi di petang yang sejuk-sejuk ini. Nasiblah sudah sejuk tadi. Ui, Masya Allah, panas sangat kan? Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Lagu daripada Ludi, Torik di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: gadis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Lebih lagu.

0: Itu dia Vela Shah yang ku sayangi. Sekarang sudah pukul 5.50 minit petang. Kita sudah berada di penghujung pusingan yang ketiga. Dan kita akan melangkah ke pusingan yang keempat. Jam yang terakhir pukul 9 hingga pukul 7 malam. Sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, mari kita cerita-cerita sedikit tentang Belanjawan 2027 yang dibentangkan pada hari kemarin oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada beberapa yang saya rasa, bukan saya seorang saja, tapi mungkin ramai yang tertarik dengan pembentangan ini. Salah satunya adalah Sara Madani, untuk semua rakyat Malaysia akan menerima RM200 yang mana akan disalurkan dalam dua fasa, yaitu RM100 menjelang Aidilfitri dan satu lagi fasa seterusnya RM100 sempena 70 tahun merdeka, melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Dan seterusnya lagi, tiada lagi doktor kontrak. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Selepas ini, tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan. 47.7 bilion ringgit diperuntukkan ke seluruh Kementerian Kesihatan, di mana 1.2 bilion selenggara hospital dan klinik, 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina. Dan satu lagi yang ramai menarik perhatian ramai yang disebut-sebut sebelum pembentangan belanjawan bermula ialah reformasi gaji untuk semua, di mana gaji minimum kebangsaan dari RM1,700 meningkat ke RM2,000 berkuat kuasa pada Jun 2027. Pengecualian bagi PMKS dengan hasil bawah RM50 juta sahaja. Gaji minimum pekerja separa mahir dan graduan RM2,500 sebulan. Penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan dari RM3,100 ke RM3,400. Itulah antara intipati-intipati yang menarik perhatian pada pembentangan hari kemarin. Dan kepada rakan pendengar kita yang beragama Islam, di sini saya mau merekongsikan jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.04 minit petang. Sebentar saja lagi kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Berjumpa semula selepas zon maghrib nanti.
1: 7 minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim. Kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan. Ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah. Benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik. Yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan, sahabat rahimahullah sekalian. Maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan, sahabat rahimahumullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan, sahabat rahimahumullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang? Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Nantikan segmen Harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Ya alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, kita telah pun mengerjakan satu lagi kewajipan bagi seorang muslim, iaitu solat fardu maghrib sebentar tadi yang telah pun masuk pada pukul 6.04 minit petang. Ya, masih lagi bersama saya Syukri di segmen Harmonika menjadi peneman anda di petang hari Sabtu ini sehingga pukul 7 malam nanti. Dan sudah tentunya sekarang ada antara kita yang telah berada di rumah bersama dengan keluarga sambil berehat. Dan mungkin ada yang sedang memotong-motong bawang, memotong-motong bahan-bahan masakan untuk santapan makan malam bagi seisi keluarga. Dan mungkin ada juga yang terutamanya orang muslim yang mungkin berada di masjid sekarang ini menunggu waktu isya yang akan masuk pada pukul 7.13 menit malam nanti. Dadat, cakap tentang makanan, jangan lupa untuk mengikuti silang budaya pada esok hari edisi Ahad 11 Oktober bersama dengan DJ Aida, di mana tema untuk silang budaya esok adalah warisan di hujung lidah. Kalau cakap pasal warisan di hujung lidah ini, sudah tentunya tertumpu kepada makanan-makanan tradisi kita kan. Makanan-makanan warisan yang kita telah warisi resepinya dari nenek moyang kita lagi. Jadi jangan lupa untuk mengikuti DJ Aida, anda boleh mengikuti live Facebook juga untuk bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar idea. Dan lagi menarik jika anda boleh bertukar-tukar resepi dengan beliau, mungkin di silang budaya nanti dia anda boleh perkenalkan resepi anda pula yang diolah daripada makanan-makanan warisan kita pula kan, siapa tahu. Dan untuk penderma darah, jika anda sudah mencapai jadual untuk menderma darah, di sini ada beberapa hebahan kempen derma darah. Mungkin anda tidak sempat untuk menderma darah pada hari ini yang mana telah berakhir pada pukul 12.30 minit tengah hari tadi di Dewan Masyarakat dan juga Dewan Serbaguna Kampung Banjar Keningau. Anda bolehlah membuat menderma darah pada hari esok dari pagi hingga malam, kerana ada dua tempat yang membuat anjuran ataupun kempen derma darah, iaitu pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari esok, bertempat di Gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tohan Baru Keningau. Dan jika anda tidak sempat pada waktu pagi, mungkin ada yang pergi church dulu kan, anda boleh meluangkan masa untuk menderma darah pada pukul 2 petang sehingga 7 malam, bertempat di Batara Supermarket Bandar Baru Keningau. Setitis darah, sejuta harapan. Dan jangan lupalah, kalau mau derma darah ni macam biasa, pastikan kesihatan tubuh badan anda mengizinkan. Jangan paksa jika tidak boleh, terutama anda yang sedang sakit. Pastikan juga tidur anda cukup sekurang-kurangnya lebih 5 jam. Dan mengisi perut sekurang-kurangnya 3 jam sebelum menderma darah. Dan kepada wanita yang mungkin dalam keadaan haid, dalam keadaan mengandung, menyusukan anak, tidak digalakkan, tidak boleh menderma darah. Baiklah, rakan pendengar, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu di senjakala ini sehingga pukul 7 malam nanti. Dengarkan lagu seterusnya, Hati Yang Tidak Terbalas, Marsha Milan Londo, Harmonika Kenya FM.

Lil Kai featuring Inoki, Aku Rindu, membawa kita ke pukul 6.44 minit petang. Ya, apa khabar rakan pendengar rakan dengan FM yang saya kasihi? Sekarang sudah pukul 6.44 minit petang. Kita sudah sedang berada di pusingan yang keempat, jam yang terakhir di Harmonica, pukul 5 hingga 6 hingga 7 malam. Ya, saya percaya mungkin ada rakan pendengar kita yang berada di luar, mahu makan malam di luar, ataupun ada urusan dari luar pada malam minggu ini. Ada juga yang bekerja di shift malam di hujung minggu. Di sini saya mau memberi perkongsian amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana Met Malaysia menjangkakan atau meramalkan ribut petir dan hujan lebat akan melanda di seluruh negara kita, termasuklah di Sabah, tempat kita ini, yaitu di zon pedalaman merangkumi kawasan Sukeningau, Sipitang, Tenom, Pensiangan dan Beaufort, dan juga zon sandakan yang tertumpu di kawasan Tongod. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin mahu keluar pada malam ini, pastikan kendaraan anda dalam keadaan terbaik, lampu dialah terutamanya, dan mungkin akan mahu keluar daripada Kedingau untuk ke pantai barat ataupun di mana-mana tempat di pelosok Sabah, berhati-hatilah, mungkin ada kabus tebal. Jadi pastikan ciri-ciri keselamatan kendaraan anda dalam keadaan terbaik, kerana ramalan ini dijangkakan sehingga pukul 9 malam ini. Baiklah, kita terus lagi berhibur dengan lagu seterusnya, Anggun, Kedingau FM, hebat syoknya.

puluh enam. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam di penutup siaran. Dan terima kasih juga kepada anda telah mengikuti First Facebook Kening FM. Sosial media kami, ada yang komen-komen, ada yang like. Saya ucapkan terima kasih juga kepada anda yang memberikan salam mesra kepada saya di Facebook Kening FM. Dan tidak lupa juga kepada anda yang memberikan ucapan di WhatsApp Kening FM. Dan tidak lupa kepada anda yang mengikuti saya di live TikTok sepanjang Silang Budaya pada pukul 3 hingga 4 petang tadi. Baiklah rakan pendengar, saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan setugas teknikal Kening FM pada petang ini, Encik Airul Alfian, dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berkata.

0: saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Top FM, terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, baru-baru ini PMX baru-baru ini umum belanjawan 2027. Okey, jadi malam ini dijangka pukul 8 malam ada wawancara khas belanjawan 2027 bersama dengan Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dijangka jam 8 lah. Jadi kamu boleh tune in Sabah FM dan juga boleh menonton terus siaran langsung di TV 1. Okey, kalau tidak TV besar-besar macam tu, di telefon pun boleh. Yang penting kamu terus mau turun aplikasi RTM Click. Okey, kalau kamu sudah mau turun, boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton TV juga. Nah, apalagi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Okey, ini dia Spider keluar sarang. Sampai FM, selamat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: musim ke-17.
1: Baik, sekarang kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Sama-sama kita ikuti ya wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Muhammad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Datuk, hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
4: Okay. Baik, Alhamdulillah.
3: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
4: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebenarnya yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh terancak, tapi rakyat mungkin dapat terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
3: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memperangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat Belanjawan 2027 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
4: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang sebut aulawiyat, yang utama apa dulu. Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada Elang Menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau dua tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teru. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaannya yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pejakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pelanggan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan maligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak buat?
4: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk rumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi andaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan dari farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi pikiran. Itu dia. Masalah semua ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Dato' Sri, soalan terakhir ini, apakah harapan Dato' Sri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
4: Dia dalam apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah e-hailing, pe-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ni semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Dato' Sri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Sri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Menteri Dayang. Sekian. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Baik, demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

30 minggu lepas. Okey. Lagu yang menjadi juara iaitu kumpulan Mawar Bisik Darimu. Adakah kekal menjadi juara? Suspense sikit. Nantilah, tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Okey, kita dengarkan lagu-lagu tempatan Sabah ni. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8 iaitu lagu Masih Ada Ruang. Persembahan UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

ke-31. Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Okey, nampaknya tiada lagu yang dicalonkan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang kita akan dengarkan dan Miza akan kongsikan kepada anda semua kedudukan lagu dari anak tengah ke-10 sehinggalah juara untuk minggu ini. Baiklah, lagu dari anak tengah ke-10, 9 Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-31 siaran hari ini 10 Oktober 2026. Pastinya esok 11 Oktober 2026akan berlangsungnya kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak 11 Oktober Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang di Tarputra Unimas. Dan pastinya yang mewakili negeri Sabah iaitu Jeffrey Zan bin Jamil, tahniah kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 peringkat kebangsaan. Semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami, warga Sabah, sentiasa mengiringi perjuangan Jeffrey Zan bin Jamil. Semoga beroleh kemenangan. Baiklah, mari kita teruskan kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

sekali lagi ingin kita maklumkan kepada anda yang mendengarkan siaran Sabah FM. Minggu ini kita tiada lagu pencalonan baharu, okey. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mudah sahaja undiannya, semuanya di hujung jari kita. Yang penting kita undi, klik klik klik, lepas tu hantar. Mudah. Okey, terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini setiap minggu. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

Kelas akan kongsikan potan undian untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan untuk minggu ke-31. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Apple Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza ketika ini yang dalam pemanduan tu mendengarkan siaran Sabah FM dalam kereta. Semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju hujung minggu. Ada yang balik kampung, workshopnya balik kampung. Kalau kampung terdekat, kalau kampung di Tawau macam mana tu? Boleh tak? Boleh baik juga kan? KK hari ini jalan, lepas tu sampai Tawau, lepas tu besok dari Tawau balik lagi pergi KK. Alahai, kenalah juga paling sikit pun harinya 3 hari lah kan kita di Tawau. Jumaat jalan, Sabtu di Tawau jalan-jalan makan nasi kuning, hari Ahad kita pulang bawa keropok amplang. Alahai, sedap pula keropok amplang. Ujung minggu menikmati keropok amplang sambil kita minum kopi. Okey, sambil tu anda dengarkan siaran Sabah FM, okey, bersama dengan Niza. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Okey, nampaknya lagu ini naik. Wow, syok. Lagu ini naik 4 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keenam dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Terbayang Niza. Macam mana ya Bayang Dalam Cahaya? Okey. Yaitu persembahan Kimberly Myra, lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kosar, studio S. Nazri Kosar Production. Kelas Musim

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-31 dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Yang setiap minggu menemani Niza tahu sudah lagu siapa yang terus menjadi juara ni. Lagu ni kekal menjadi juara, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-31 kumpulan Mawar B6, lagunya Darimu.

sekali lagi kepada kumpulan Mawar B6 kerana kekal menjadi juara untuk minggu ke-31. Terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi. Kita imbas kembali, okay, kedudukan untuk minggu ke-31. Lagu di anak tangan ke-10, Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangan ke-9, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangan ke-8, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangan ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangan ke-6, Kita, Hedi Moro. Di anak tangan ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangan ke-4, Rahsia Hati, Marlini Fan. Di anak tangan ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Lagu di anak tangan ke-2, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Dan juara bertahan untuk minggu ke-31, kekal di anak tangga yang pertama ataupun juara minggu ke-31, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini, dan pastinya penerbit Plus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow terlebih dahulu, okay? Yang tidak sempat menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan 8 hingga 9 malam kita bawakan juga kepada anda terus di siaran Sabah FM. Bagus bah. Sampai di sini pertemuan anda bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-31 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye bye.

0: Malaysia.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga. Warga kamu juga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, the president, the economy, first unity economy of Egypt. And Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
7: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak €140 bilion. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Pah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

0: mendapati pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peruntukan Belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri. Sabah menerima peruntukan 18.7 bilion ringgit, meningkat daripada 17.6 bilion ringgit tahun lalu. Manakala Sarawak pula menerima 16.2 bilion ringgit berbanding 15.1 bilion ringgit sebelumnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Aku Kasih at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya, termasuk perlindungan insurans perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datu Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berucap pada Majlis Rama Mesra bersama penduduk kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Sebuah gudang penyimpanan kayu dan papan kilang Hapseng di Tanjung Batu Laut Lok Pon Tawau musnah 100% dalam kebakaran awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, bomba menerima panggilan kecemasan pukul 6.09 minit pagi sebelum tiba di lokasi 9 minit kemudian. 17 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau digerakkan bagi operasi pemadaman gudang jenis tidak kekal berkeluasan 150 kaki 220 kaki persegi itu dengan bantuan bomba komuniti dan angkatan pertahanan awam. Kebakaran berjaya dikawal pukul 7.53 minit pagi. Operasi diteruskan dengan kerja-kerja pemadaman bara api termasuk bantuan jentolak bagi mengalihkan timbunan kayu yang terbakar. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Kesehatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesehatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya, kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 peringkat Hospital Tawau di Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesehatan mental. Datuk Andi turut menyeru semua pihak memperkukuh usaha kesedaran di peringkat keluarga, tempat kerja dan komuniti. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Sabah FM, bagus buah, masih lagi bersama Ozel menerusi relax dan rehat sampai 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus tune in Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Yang tengah memandu, hati-hati kamu orang memandu. Jangan lupa terus lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang saja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, selepas ini ada lagu Afiq Syazwan yang berjudul Rindunya Rindu. Tapi sebelum itu, saya mau payung dulu kamu lagu daripada Nastia, Rapu, Sabah FM. Bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Ya, yeah, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, jadi kalau ada macam aktiviti-aktiviti kamu besok kan. Jadi Ozel doakan semuanya lancar, program-program ataupun majlis pertunangan, perkahwinan, semoga semuanya lancar kamu punya program-program. Okey, kalau ada macam ucapan kamu mau sampaikan kepada kawan kamu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, yang bekerja waktu ini selamat menjalankan tugas kamu, dan yang memandu jangan lupa lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu pasang je tu radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau simpang kiri kanan itu signal, pasanglah. Okey, walaupun kereta mahal sekalipun, tapi kalau signal rosak memang sama juga itu. Tidak erti dia. Tapi saya percaya yang tengah dengar ni sekarang ni memang kamu semua baik-baik. Jadi pasanglah signal kalau pergi kiri ataupun pergi kanan. Okey, jom kita terus payung kamu lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Sabah FM.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hari ini Arus Abang FM masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Lama kita tak berjumpa. Gizi ke Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Rumah ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: 400 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ya, Renner Sabah FM masih lagi bersama Ozer. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Oke, apapun, terima kasih untuk kamu yang dari pagi tadi masih lagi dengar radio sampailah sekarang kan. Oke. Dan ini info cuaca yang Ozer mau share dengan kamu, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana angin ribut, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di Sabah, antaranya Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Kelabakan, Pensiangan, Kudat, Pitas dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada waktu ini. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke. Dan ini ucapan daripada si Neo. Sekarang ini on the way balik dari Karaja, dia bilang sebab 12.30 nanti malam ada perlawanan yang saya mau tengok. Perlawanan EPL kembali lagi, dia bilang. Perlawanan di antara Manchester United dan juga Tottenham Hotspur, dia bilang. Jadi peminat-peminat MU, jangan lupa game tengah malam ini, dia bilang. Jadi sudah pastinya ramai yang lambat tidur ni kan, sebab sekarang ini bermulanya kembali EPL. Jadi macam-macam perlawanan yang ada. Tapi untuk minggu ini perlawanan tumpuan adalah besok di antara Liverpool menentang Manchester City pada pukul 11.30 malam. Okey, jadi sudah pastinya kegembiraan lah untuk peminat-peminat bola sepakan. Okey, jadi sambil-sambil itu boleh terus request lagu yang mana teringin dengar lagu untuk last, sudah paling last sudah malam ini, yang hujung-hujung sudah kan arena. Jadi kamu boleh inilah minta lagu. Okey, ada si Norzita sini, selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Sekarang ini tengah santai-santai malam minggu, rehat-rehat sambil layan Sabah FM di RTM Klik, dia bilang. Terbaik. Ada si Yanan Mansudnan di sini, dia bilang, Cegu Yanan dari Bongkol Pitas Sabah. Oke, okay, buat anak-anak Dadi, Elvi, Elfik, Elfa, Elford, Elfo, Alnik, Nio. Wish, boleh tahan semua dari I, dia punya nama anaknya kan, yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dadi di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang, Anduba, oke. Okay? Walaupun berada di perantauan, tapi dia punya Dadi tetap titipkan ucapan dan juga doa untuk anak-anak dorang. Oke, okay? Jadi thank you so much yang hantar ucapan malam ini. Dan juga ada lagu kita mau kasih payung untuk si Sukintan ni, lagu daripada kumpulan Sting. Okay, dalam diam aku menyintaimu. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jadi jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di National FM sentiasa di hati.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masti dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026.

tirai dibuka. Jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya

0: Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu, betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Terbaru 101.9.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Sembunyi

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di Konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan. Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kepajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sebenarnya.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Imran.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 2 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita tak jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti community yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris, National FM, Sentiasa di Hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi dan kalau ikutkan waktu macam ni memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan kan. Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di National FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul.

0: Frekuensi di Hati.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Buswa. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir, ya akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasalah, merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya karena takut bertukar taat karena rindu. Patuhnya itu tadi ya mungkin karena ganjaran, taat karena ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi karena ganjaran, tapi karena cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia? Dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah taala tidak suka itu dia tinggalkan. Bukan kerana dosa semata-mata, tetapi kerana anda sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Orang yang ada ihsan ni sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu. ya, mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk, sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan. Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita, ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita, alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan, karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam, karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja kita kerja, bukan pasal bos, kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita. Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, Pak, insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-Hajj.

0: Ramadan.
1: Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun dika, menuntun kita tolong kembali.
1: Warrior Murud, 12 tengah hari

Selamat pagi. Hello, hello, Keningau. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bertemu lagi kita di pagi Ahad edisi 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama-sama saya Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri akan menemani anda selama 3 jam tidak lain tidak bukan di segmen Rentak Segar bersama dengan rakan teknikal kita pada pagi ini, saudari Imelda Justin. Kami akan teman bersama-sama menemani anda selama 3 jam sehingga dari pukul 6 pagi ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan macam biasalah pada hujung minggu ni kita akan berhibur dengan lagu-lagu tempatan kita, lagu-lagu Sabahan, dan kita juga boleh berkongsikan cerita jika ada mahu dikongsikan ataupun bertegur sapa ataupun just say hello to me. Boleh berbuat demikian di 019-589-6868 dan juga bolehlah lepak beramah mesra di ruangan komen Facebook Kening FM. InsyaAllah saya akan bacakan. Dan bonus untuk hujung minggu, anda boleh request lagu, boleh minta lagulah untuk lagu-lagu Sabahan, mana-mana yang anda rindu mungkin mau dengarkan, saya akan tunaikan jika ada dalam playlist kami insyaAllah. Ya, apa cerita kita hari ini? Ya, kalau kemarin kita ada Hari Sukan Negara, dan juga kemarin ada juga yang menyambut hari jadi. Kalau tengok di WhatsApp, di apa ni, status WhatsApp, ada juga yang meraihkan kelahiran anak, ada juga yang meraihkan kepulangan anak dari kejauhan, belajar jauh-jauh. Dan apa pula cerita anda? Boleh kongsikan bersama saya. Baiklah, sambil kita berhibur-hibur ini, kita lepak-lepak, minum kopi, sarapan pagi. Hello, hello, yang baru bangun. Mungkin ada yang sudah berada di ladang getakan menoreh pada pagi-pagi ini mendengarkan saya sambil-sambil. Baiklah, pada pukul 6.15 menit pagi nanti saya akan kongsikan info cuaca. Dan untuk sekarang ini, kita berhibur dulu dengan lagu ini, macam di KK, Jan Rewind J. Justin, Kening FM, hebat show.

0: 7 minggu kamu orang lebih hebat lagi siap. Info cuaca.
1: Baiklah, rakan pendengar, dikongsikan info cuaca daerah untuk hari ini 11 Oktober 2026. Kita mulakan dengan Bandar Keningau. Pada waktu pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada waktu petang juga diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada malamnya pula hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Pada waktu petang juga diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan, pada waktu pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Pada waktu petangnya pula, ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam, ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Dan bagi daerah Tenom, pada waktu pagi ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir juga melanda di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam ribut petir dijangka juga melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Ya, kembali lagi di Keringau FM bersama saya Syukri akan menemani anda hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, apa kabar rakan pendengar yang baru saja mengikuti kami di 94.7 MHz. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berhujung minggu dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami mungkin melalui penstriman terus di aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Nah, kepada yang mungkin sedang merancang untuk ke gereja pada pagi ini, saya ucapkan selamat beribadat. Hati-hati di jalan raya. Kalau ada tempat masuk kawasan yang simpang yang agak sibuk, berhati-hati dan bertolak ansur. Dan kepada anda yang mungkin bekerja di hujung minggu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan yang berniaga di tamu, ucapkan selamat berniaga. Yang membeli juga, selamat bershopping-shopping di pagi Ahad. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Ucapan yang pertama awal pagi, dia sudah bertegur sapa dengan saya, si Mania Gansing daripada Kampung Kebulusuk. Dengan ucapannya, MM Suk, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat berhari minggu semua, ceria selalu, Keningan FM, hebat syoknya. Terima kasih Minya atas ucapan dan juga bertegur sapa di pagi-pagi Ahad ini. Saya doakan apa yang Minya mahu rancang untuk hari ini berjalan lancar, dipermudah dan juga keadaan sehat-sehat dan ceria sentiasa bersama keluarga tercinta. Baiklah, kepada rakan pendengar yang mahu berbuat macam mini ala kan, mengantar-antar ucapan, boleh terus saja WhatsApp di Keningau FM di 0195896868 ataupun boleh santai-santai lepak di komen Facebook Keningau FM. Komen saja di gambar selfie saya tu yang sedang kesejukan. Saya akan bacakan insyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hiburan lagu seterusnya daripada Adam. Dia ucap hai kepada yang baru bangun pagi ini. Keningau FM, hebat syoknya.

0: I, Syawe Lapin, sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

7 minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

pergi ke tamu. Ya, kepada rakan pendengar kita yang sekarang mungkin sudah starting ready-ready mau ke tamu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kalau yang jalan awal tuh untunglah kan tidak berapa jam tadi, tapi kalau sekarang sudah tapi itulah kita diuji dengan lalu lintas yang agak memenatkan. Tetapi macam saya cakaplah, bertolak ansur ketika berada di atas jalan raya. Jangan ikut perasaan. Yang penting kita selamat, selamat membeli, selamat jalan, dan selamat balik ke rumah menikmati apa yang kita telah dapat di tamu. Atau ada barang re, kan? Baiklah, kita ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedinga FM. Daripada Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini. Kampung Baginda Kedinga mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang redup ini, kata beliau. Pucuk kemiri dimakan ulat, banyaklah sudah jatuh ke tanah. Bukan negeri, lupakan adat. Akhlak rendah, runtuhlah maruah. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih Aman Khan atas ucapan, doa dan juga pantun nasihat yang diberikan. Buruk negeri lupakan adat, akhlak rendah runtuhlah maruah. Ya, benar apa yang dikata. Jika kita lupakan adat, siapakah, apakah identiti negeri kita kan sudah hilang. Dan jika akhlak kita rendah, runtuhlah maruah kita. Tanpa dengan ilmu, tanpa akhlak, tanpa adat, itu ilmu yang sia-sia. Tapi kalau tiada ilmu juga satu perkara yang menyusahkan. Jadi selaraskanlah ilmu dengan adab, insyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan pantun anda. Saya doakan Aman Khan bersama keluarga sentiasa sihat dan ceria. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mendengarkan berita utama pada pagi ini. Dan kita aminkan doa pilihan pada pagi ini. Teruskan bersama kami. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Superstar Aldo John Gaisah, selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat syoknya.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Mahmud Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua-dua negara.
3: Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjuktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, bergulir lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemandu McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. Live FM, hebat show-nya.

Ya retak segar ini si hujung minggu lebih hebat lagi Syok. Masih lagi bersama saya Syukri di Retak Segar Kering FM, yang akan menemani anda sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan kepada rakan kita yang baru saja mengikuti kami di Sorong Radio frekuensi 94.7 MHz, selamat mendengar, selamat bersarapan, dan selamat pagi kepada anda. Sekarang mentari sudah muncul, langit pun sudah terang, dan kita mungkin sudah mula melakukan aktiviti-aktiviti hari Minggu kita. Baiklah, di sini saya mahu kongsikan sehebahan tentang kempen derma darah di mana Jabatan Transfusi Darah Hospital Keningau bekerjasama dengan Komuniti Umat Katolik HSCTB dengan kempen Jom Kempen Derma Darah, Jom Didik Jom Derma Setetes Darah Sebuah Harapan, yang akan berlangsung pada pagi nanti. Hari inilah, hari ini hari Ahad, 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di Gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tohan Baru, bersama dengan Datu Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRS Keningau. Di mana berita baik, 20 penderma awal akan mendapat 5 kilogram beras sumbangan daripada Datu Azman Haji Ruslan. Jadi datanglah beramai-ramai, 20 orang pertama akan dapat 5 kilogram beras. Itu hanyalah bonus. Tujuan utama kita adalah membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Dan jika anda tidak sempat datang pada waktu pagi ini di Gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tohan Baru, anda boleh datang ke Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau, di mana ada program kempen derma darah juga pada pukul 2 petang sehingga 7 malam nanti. Jadi satu hari ini anda boleh merancang masa anda untuk menderma darah. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti berita Keningau FM, dan seusai berita kita akan terus ke zon berita sukan Keningau FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan talaan radio anda, kekalkan talaan radio anda, dengarkan saya, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Buzzing Joker. Selamat pagi Suria, Keningau FM, hebat coknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengan terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Ya, dikongsikan Info Sukan Kedengau FM. Bomba FC cipta sejarah juarai Piala Emas Raja-Raja. Bomba FC mencipta sejarah apabila muncul juara Piala Emas Raja-Raja PERR buat kali pertama selepas menewaskan Negeri Sembilan 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti pada aksi final edisi ke-104 di Arena Universiti Malaya UM malam tadi. Kemenangan menebus kekecewaan setelah Bomba FC menjadi naib juara edisi 2024. Muhammad Nur Hakimi Hasbullah menjadikan penalti. Muhammad Amirul Farhan menyamakan kedudukan. Kapten Rusdi Rafid dilayangkan kad merah. Bomba FC terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Muhammad Amirul Farhan dipilih pemain terbaik PERR 2026, juara bawa pulang RM40,000, naib juara pula bawa pulang RM20,000. Seterusnya, sukan badminton. Beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke final terbuka Arctic 2026 selepas menewaskan pasukan Denmark Christian Faust Keyer dan Rasmus Keyer pada aksi separuh akhir kejohanan itu. Beregu negara menang 21-14, 21-16 dalam 37 minit menamatkan perlawanan secara straight set. Kejayaan meneruskan perjalanan cemerlang pasangan tersebut dalam penampilan sulung mereka di jelajah dunia BWF. Li Zijia tersingkir di separuh akhir selepas tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam perlawanan selama 1 jam 18 minit. Andreas Ernesten kini mendahului rekod pertemuan dengan Zijia 6-5. Malaysia muncul naib juara kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi final di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir pada Sabtu. Malaysia bangkit pada pusingan kedua memenangi pusingan itu 5-5-5-3 selepas kemenangan beregu wanita dan beregu campuran. China menguasai pusingan penentuan dengan kemenangan perseorangan dan beregu menutup perlawanan keseluruhan. Malaysia mara ke final selepas menewaskan juara edisi 2024 Indonesia 2-0 di separuh akhir. Atlet ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Luge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Austin, Paraguay baru-baru ini. Catatan masa 1 minit 7 saat dalam acara ujian masa menjuarai perlombaan utama mengatasi pencapaian dari Spanyol dan Amerika Syarikat. Pencapaian itu melakar nama Malaysia dalam arena sukan ekstrim dunia. 3 lagi wakil Malaysia berentap dalam acara street, Momo Mahathir dan Keron Bodi. Sekian info sukan Keningau FM, teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi show.
2: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2026.

Ya, jadi akan hari anda di Rentak Segar bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya. Ya, semoga semuanya baik-baik saja, berjalan lancar dan sihat-sihat di pagi yang indah ini. Bersarapan bersama keluarga di hujung minggu, melayan rancangan TV, mungkin melayan juga gadget, tetapi masih juga bersama-sama ahli keluarga tercinta. Mungkin ada yang turun berkelah, mungkin ada yang bergotong royong di rumah mengemas rumah. Baiklah, akan mendengar di sini ada lagi hebahan Maharajan Kesenian Islam sempena sambutan Maulid Rasul SAW 1448 Hijrah bersamaan 2026 masih peringkat daerah Keningau. Pada 21 Oktober 2026 hari Rabu pukul 7 malam, kategori yang dipertandingkan adalah Nasyid, Seni Kompang dan Marhaban dan Berzanji. Dan satu lagi pada 22 Oktober 2026 hari Kamis bermula pada jam 7 pagi majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Keningau. Madani dihayati ummah diberkati penyertaan pertandingan sepanduk.

Jadi datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi dua majlis ini dalam masa dua hari, iaitu pada 21 Oktober untuk Maharajan dan 22 Oktober untuk penyertaan pertandingan sepanduk. Baiklah kan pendengar, pada pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran, kita akan relay ke Sabah FM. Seterusnya kita akan masuk ke pusingan yang ketiga, jam yang terakhir pukul 8 hingga pukul 9 pagi untuk segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok. Dengarkan lagu seterusnya, Pikabu Peduli Keningau FM, hebat syoknya.

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kudarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.